0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Terima kasih banget ya yang sudah gabung bersama saya dan juga Hezar Anggoro di jam request. Kamu masih tetap bisa request sambil juga gabung di topik-topik kita selanjutnya ya.
1: Kita mau ke ngobrol bareng suara santai, suara seru gitu. Kita tungguin aja buat kamu yang pengen gabung dan juga pengen request di WhatsApp. Sekali lagi bisa 0811993391 atau mungkin juga gabung di TikTok kita @iswara.bj.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Di ngobras ngobrol bareng santai, suara seru ya. Hei, tidur, aduh.
1: Kurang ngopi
0: katanya.
1: Itu sahabat tadi suara. Saya lagi ngejoksa.
0: Joksa apa?
1: Bapak-bapak.
0: Oh gitu.
1: Ya kan gitu biasa.
0: Joksa bapak-bapak tuh kayak tiba-tiba
1: Pura-pura tidur.
0: Diajak
1: ngobrol pura-pura tidur gitu.
0: Habis itu kayak stimulatan gitu biasanya.
1: Betul, betul.
0: Nah tapi makin bertambahnya umur seseorang ya, selera umurnya itu kadang ikut berubah katanya sih begitu.
1: Nah jadi waktu masih kecil kita kan ketawa karena ada yang jatuh atau karena kartun lucu. Pas remaja mulai suka meme yang absurd. Nah begitu masuk usia dewasa, entah kenapa mulai muncul satu jenis humor yang sering sekali bikin orang antara ketawa atau pengen ngelus dada. Jawabannya adalah bapak-bapak jokes
0: bapak-bapak yang sudah sangat membumi.
1: Betul.
0: Bahkan sudah hampir akhirnya membuat kita tergelitik juga. Apakah artinya kita sama sudah dengan bapak-bapak ini?
1: Apakah Hasan Sumur kita udah di fase tersebut?
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Ya, kita akan buktikan habis ini ya. Gak sih. Jadi gak heran sih sebenarnya kalau jokes bapak-bapak itu sering bertahan dari generasi ke generasi karena selalu akan ada aja setiap tahunnya yang jadi bapak-bapak gitu.
1: Betul. Dan jokesnya itu akan selalu hadir di grup keluarga, tongkrongan kantor, sampai lagi santai-santai ngobrol di warung kopi.
0: Bener, ya kan? Itu tuh bapak saya suka gitu kalau buka apa dia ketawa kan. Terus saya bilang kayak apa tuh pak gini, jadi lo ini lo ya. Yang saya lakukan menghargai.
1: Karena tidak selesai ceritanya ketawa duluan.
0: Bener,
1: gitu ya sahabat
0: gitu.
1: Nah jadi kita ngobrol, ada gak sih seseorang yang ada di lingkungan kamu yang suka ngeluarin jokes bapak-bapak? Yuk kirim salam yuk juga. Request juga. Gabung juga di 0811993391.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara ya, kita kembali lagi bersama Aksa Saputra dan juga Hirzan Anggoro ya. Kita ngebahas tentang ada gak sih di sekitar kamu tuh yang udah sering banget ngeluarin jokes bapak-bapak.
1: Kita yang bikin skrip dulu deh, kita ajak ngobrol deh.
0: Nah, ya ini kan? Sih pengalaman pribadi sih ya.
1: Iya nih, coba. Kenapa nih kamu memilih topik ini dulu yang pertama? Lagi resah kadang kan jokes bapak-bapak, ibu maura.
2: Karena waktu lagi scroll Twitter ya, banyak banget keluar jokes bapak-bapak.
1: Terus kamu kesel?
0: Kamu ketawa gak?
2: Ya ketawa lah.
0: Berarti masuk.
1: Kamu umur berapa sih kok bisa masuk bapak-bapak? Ada satu jokesnya yang kamu ingat di Twitter itu?
2: Gak ada, saking banyaknya ya. Apalagi kan apa ya ada yang komen di TikTok-an yang asbun-asbun warga Indonesia tuh. Nah itu sebenarnya termasuk juga sama
1: jokes bapak-bapak.
2: Iya termasuk.
1: Nah, kita coba main tebak-tebakan deh ya.
2: Jangan.
1: Kamu ketawa apa enggak gitu ya? Kita coba nih, kita coba. Ini jokes bapak-bapak nih.
0: Apa tuh?
1: Ikan-ikan apa yang diem aja?
0: Ikan-ikan apa yang diem aja sama orang?
1: Apa bang?
2: Ya Allah malah ketawa duluan lagi.
1: Kan udah lebar pertanyaannya, jawabannya.
0: Jawabannya apa?
1: Coba jawab.
2: Apa ya? Igong deh.
0: Ikan tidur.
1: Salah.
2: Apa?
1: Ikan paus.
0: Oh.
1: Nah, satu lagi.
2: Oke.
1: Okay. Ikan-ikan apa yang bisa terbang setiap malam? Nah,
0: itu. Ikan kelelawar.
1: Salah.
2: Apa?
1: Lele.
0: Lele lawar.
1: Iya. Ketawa dia tuh. Dasar adek ini jadi bapak-bapak ternyata. Pusing banget.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, akhir ini ya cuaca di Banjarmasin, banjir baru apalagi ya, memang cukup gak menentu ya.
1: Tujuh.
0: Siang aja terasa panas banget, sore masih panas juga, tapi bisa ujung-ujungnya tuh turun hujan loh. Nah, kondisi seperti ini kan biasanya kita jadi butuh apa coba?
1: Vitamin.
0: Vitamin. Buat kulit perlu sunscreen, perlu skincare yang setuju, bisa proteksi ya kulit kita, tubuh kita, biar tetap fit dan juga tetap terjaga kulitnya saat beraktivitas.
1: Nah, jadi buat kamu nih ada kabar baik juga, apalagi buat sahabat Suara di Banjarbaru. Kemarin itu ya, tanggal 24 Juni 2026, Watsons resmi hadir lebih dekat dengan membuka store ke-234 di Q Mall Banjarbaru. Jadi di sini kamu bisa nemuin berbagai kebutuhan kesehatan dan kecantikan, mulai dari skincare, sunscreen, vitamin, hingga berbagai produk favorit lainnya dengan pengalaman belanja yang lebih nyaman.
0: Jadi kamu bisa nikmatin belanja hemat dan nyaman di Watsons Q Mall Banjarbaru dan dapatkan juga diskon hingga 50% khusus untuk member untuk beragam kategori produk kecantikan hingga kesehatan. Gak cuman itu, ada juga program khusus member seperti Lucky Dip dengan minimum belanja Rp150.000 serta free gift khusus member baru dengan minimum pembelanjaan Rp20.000. Dapatkan juga berbagai produk menarik ya dari brand favorit kamu nih, mulai dari Watson's Collection, Wardah, Cos RX, hingga beragam produk lokal dan produk yang sedang banyak diminati.
1: Jadi jangan sampai melewatkan promo-promo menarik gitu ya. Jadi datang dan kunjungi, berbelanja juga pastinya di Watsons Q Mall Banjarbaru di lantai UG mulai 24 Juni lalu, dan nikmati berbagai promo spesial lainnya ya. Selain datang langsung ke toko, kamu juga bisa merasakan pengalaman yang lebih praktis dengan download aplikasi Watsons ID, lalu gunakan fitur click and collect untuk belanja kapan aja dan di mana aja. Jangan lupa follow Instagramnya @watsonindo untuk dapat update promo dan informasi terbaru lainnya.
0: Jadi jangan lupa gabung menjadi Watsons Club Member, karena hashtag jadi member pasti untung. Watsons, look good, do good, feel great.
2: Permisi, coba misi-misi. Nama saya Susi Banci paling seksi.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Ini pernah peneliti, ternyata nemuin kalau humor itu termasuk jokes bapak-bapak ini juga ternyata penuh dengan permainan kata. Tentu bisa membantu otak bekerja lebih aktif.
1: Biar enggak pikun-pikun banget kayaknya gitu ya.
0: Soalnya saat kita mendengar sebuah joke ya, otak tuh enggak langsung paham gitu aja. Otak harus mencari hubungan antara dua makna yang berbeda.
1: Asik.
0: Terus disambungin sampai akhirnya kita ngerti letak lucunya tuh di mana. Proses itulah yang membuat beberapa bagian otak ikut aktif bekerja.
1: Betul.
0: Jadi penelitian ini nunjukin kalau memahami humor melibatkan area otak yang berhubungan dengan pemrosesan informasi, creativity, dan kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeza ya.
1: Terus gak cuman itu, tertawa juga punya efek yang cukup menarik nih buat tubuh kita, sahabat suara. Ya, jadi tertawa bisa membantu menurunkan hormon stres seperti kortisol. Jadi saat stres berkurang, otak jadi lebih nyaman untuk berpikir, fokus, dan memproses informasi. Jadi, what more?
2: Humor. Typo,
1: apa
2: maaf
1: sih?
2: Ya. Humor.
1: Ya.
0: What more?
1: Ya kita what more gitu kan. Ya, itu tuh buktinya jokes bapak-bapak. Tahu aja nih anak kecil ini.
0: Bisa. Jadi humor itu bisa membantu daya ingat menjadi lebih baik karena informasi yang lucu biasanya lebih mudah menempel di kepala.
1: Nah, contoh informasi lucu gimana, Sa?
0: Hah?
1: Contoh informasi lucu?
0: Informasi lucu ada yang bilang mau datang sini tapi enggak jadi.
1: Iya.
2: Lucu banget tuh.
0: Setelah kita bilang kayak kok enggak jadi sih? Jadi datang.
1: Jadi datang. Awas aja jangan datang ya.
0: Ada yang mau datang sini ya, sebentar kita akan expose nanti ya.
1: Betul, spesial nih buat tadi yang request di TikTok saya, Aca katanya pengen dengerin lagu Uptun Pung.
0: Nah, tadi That's What I Like.
1: Tapi ganti lagi jadi That's What I Like. That's What I Like.
0: That's What I Like. Benar enggak sih?
1: That's What I Like.
0: Benar ya. Udah ya. Udah siap ya? Dipresentin tolong.
1: And please welcome Bruno Mars. Slot dasikan.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Nanda di Banjarmasin. Bapakku sendiri sih yang suka ngejokes kayak begitu. Beliau tuh kayak punya stok jokes unlimited. Mau kayak paket internet. Mau ngomongin cuaca, makanan, sampai tagihan listrik pun dijadiin bahan bercanda. Kalau saya sih suami saya ya.
1: Enjoy banget berarti bapaknya Nanda. Suami kamu jokes bapak-bapak udah?
0: Waduh, itu dari zaman mendekati saya pun sudah. Sudah jokes.
1: Ada gak satu jokes yang kamu ingat dari suami kamu?
0: Sumpah gak lucu sih.
1: Ya, ya gak apa-apa ya.
0: Saya kan pernah open kayak
1: Open trip. Open donasi. Apa sih, apa ini? Open apa?
0: Saya tuh pernah waktu zamannya saya masih
1: Open-openan
0: ya, masih jomblo waktu itu. Okay. Saya bilang kayak, ayo siapa yang punya teka-teki buat gue tertawa gitu kan. Dan dia
1: lempar sebuah.
0: Masuk juga tuh. Kata dia
1: Apa?
0: Hewan apa kata dia kan.
1: Oke.
0: Okay. Yang lagi cari kerja katanya gitu.
1: Apa?
0: Bung dong gue kayak apa ya?
1: Lu jawab apa sister? Lu jawab apa?
0: Kagak jawab apa-apa kayak jenuh.
1: Apa sih? Gitu.
0: Aku
1: posting aja. Langsung ini aman tuh.
0: Aku postingin aja kayak, "Hah, apa nih jawabannya, guys?" kayak gitu kan terus dia jawab. Burung bawa map.
1: Apa?
0: Burung bawa map. Kan burung suka ada bawa itu.
1: Merpati harus jawabannya merpati aja jawabannya.
0: Dia bilang,
1: lebih make sense.
0: Burung bawa map.
1: Aduh.
0: Itu lagi cari kerja kan tadi kita. Kayak, terus yang kedua,
1: kok diiuhin sih
0: sobat? Yang kedua ada lagu For Revenge. Lagu bahasa Banjar dari For Revenge. Penyangkalan. Gua dah. Kata gue.
2: Penyangkalan.
0: Kata gue.
1: Tapi kan dia Pak Su ini kan berusaha untuk menghibur kamu.
0: Bener. Mungkin. Terus kan, nah ini kakak saya juga nih, sama juga
1: ikut,
0: masuk.
1: Ikut juga
0: masuk
1: ya.
0: Juga fase. Tapi ini menurut saya masih agak lucu sih. Kan yang masakan Padang yang buka itu rojo apa sih?
2: Raso rajo.
1: Nah, apa mau?
2: Raso rajo.
1: Raso rajo
0: ya. Yeah. Uh-huh. Ditunggu undangannya ya. Tetap ya. Kata kakak saya, "Wih, lagi musim nih buka resto Padang. Mau buka juga," kata dia.
1: Apa itu?
0: Apa namanya, gue udah ada nama, kata dia.
1: Apa?
0: Rajo Pantir.
1: Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Penjaran Mesin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Udahan dulu untuk jam ngobras kita ya. Habis ini kita bakal balik lagi dengan program spesial kita di hari Kamis.
1: Yes, habis ini saya sama Yajin mau pamit dulu ya. Di hari Kamis ini, ya udah, assalamualaikum. Terlalu cepet
0: ya. Ya sahabat suara ya, nantikan ya habis ini ya. Jangan kemana-mana ya.
1: Yep, terima kasih aja. Ida ya, thank you. Ida yang geter-geter tadi ya.
0: Nanti kamu ketemu Uwai, kamu kena.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia. Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
0: Di Suara Penjaran Mesin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Banua.
1: Lucu banget. Gitu.
0: Saya pikir saya salah masuk ya.
1: Tadi kan nih ngomongin soal kebutuhan sehari-hari ya sahabat suara. Biasanya kan orang bakal cari barang yang kualitasnya oke dengan harga yang lebih murah.
0: Benar.
1: Cuma makanan, pakaian atau kebutuhan rumah tangga, kebiasaan itu juga terjadi di banyak produk lainnya termasuk ruku.
0: Apa?
1: Ruku.
0: Apa?
1: Ruku.
0: Oh ruku. Terus saya sholat dulu ya. Bukan.
1: Nah jadi belakangan ini di Banjarmasin peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai resmi disebut semakin mudah. Bentar dulu nih saya lah dulu ya. Nah belakang ini Banjarmasin peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai resmi. Oh tanpa pita cukai resmi. Ini semakin marak mungkin ya. Bener. Ditemukan di berbagai kios dan warung, setuju sih. Bahkan keberadaannya sudah seperti pemandangan yang biasa ditemui masyarakat gitu.
0: Nah banyak masyarakat yang memilih rokok
1: ilegal.
0: Ilegal ya karena harganya jauh lebih murah dibandingkan rokok-rokok legal. Gimana di mana-mana emang gitu sih ya.
1: Iya,
0: sesuatu yang legal itu ya kayak gitu sih. Cuman kayak ngerti nggak sih selisih harga cukup besar ini membuat produk tersebut lebih diminati, terutama oleh kelompok masyarakat yang penghasilan menengah ke bawah seperti itu ya.
1: Nah
0: ini kabarnya seperti itu untuk hari ini ya sahabat suara ya.
1: Sampai itu aja dulu.
0: Sampai itu aja, kita nanti lanjutkan lagi.
1: Iya, karena kita mau nyemilin kue-kuenya Ida yang geter tadi tangannya.
0: Iya, kenapa ya dia begitu ya?
1: Tremor guys, tangan Ida guys.

0: 90,1 FM suara Banjir Masin. Suara wara.
1: Apanya suara warga Indonesia?
0: Suara wara.
1: Ya Allah, hari ini kita kayaknya perlu ada sedikit apa ya hari ini? Kayaknya mood kita harus di
0: ini kan yang manis udah, ya. Yang asin-asin lagi dah, guys. Boleh deh yang asin-asin.
1: Apa yang asin?
0: Ini makanannya, tadi kan manis-manis ya tadi ya, mau ya. Kita cari yang asin
1: back
0: lagi sekarang.
1: Itu dunia rokok
0: ilegal.
1: Ya. Menurut Bea Cukai, rokok ide
0: Sabar. Aku yang mulai ya. Jadi menurut Bea Cukai, rokok ilegal ini adalah produk hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai. Itu sangat simpel sekali ya pemikirannya ya. Menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, atau memakai pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Artinya produk tersebut dijual tanpa memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan negara. Dilansir dari antara ada dan tiada. Antara ini apa media berita gitu ya, sahabat suara ya. Peredaran rokok ilegal menyebabkan kerugian negara karena cukai yang seharusnya masuk sebagai penerimaan negara jadi hilang. Rugi ya ternyata kita
1: rugi
0: ya.
1: Rugi dong. Sesuatu yang ilegal itu bikin rugi.
0: Yes.
1: Nah, kondisi ini juga menciptakan ini ya, persaingan yang tidak sehat ya.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Nah, produsen rokok legal harus membayar cukai sesuai aturan yang berlaku, sementara rokok yang ilegal bisa dijual lebih murah. Akibatnya produk ilegal harus bersaing dengan barang yang harganya jauh lebih rendah.
0: Betul. Akibatnya produk legal harus berpikir lagi gimana caranya customernya kembali lagi.
1: Bener. Gitu kan.
0: Karena menurut saya indeks ekonomi inilah.
1: Kamu ngerokok nggak sih?
0: Iya, ngerokok dong.
1: Kamu yang ilegal ya? Langsung duduk.
0: Ya. Enggak.
1: Ini yang mana kamu?
0: Ya, beli adalah.
1: Kamu kamu beli ya pasti ya.
0: Beli.
1: Tapi suka ada yang minta ya kata kamu.
0: Ada yang minta.
1: Kalau minta biasa berapa banyak kalau yang minta-minta itu?
0: Lihat diri. Sudah tahu duitnya itu aja lagi. Boleh bohem itu ilegal lah, Bang. Enggak lah, bohem itu enggak ilegal, Seng. Bohem itu ada cukainya, legal itu. Banyak kan masuk

0: Happy Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia, sahabat suara ya. Ini ada kabar baik buat kamu yang sering berpergian dari Banjarmasin nih. Mulai 1 Juli nanti, CityLink ini akan membuka rute baru menuju Yogyakarta dan juga Balikpapan dengan menggunakan pesawat ATR. Jadi sekarang perjalanan untuk urusan kerja, liburan, sampai ketemu sama keluarga jadi makin mudah dan nyaman banget.
1: Mau liburan ke Yogyakarta, tenang aja, kamu akan mendarat di Bandara Adi Sucipto yang lokasinya lebih dekat ke pusat kota. Jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitas kamu. Terus kalau punya agenda ke Balikpapan, gimana agennya Kak Sesa? Sekarang terbangnya makin gampang bersama CityLink.
0: Cuman itu, kamu juga bisa nikmati gratis bagasi kabin hingga 10 kg ya untuk penerbangan ATR CityLink. Jadi lumayan banget. Sekarang siapkan diri kamu untuk menentukan tujuan berikutnya. Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi CityLink dan atau di citylink.co.id.
1: Butterfly CityLink. Di pertama.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru hari ini.
1: Mau nyaring juga.
0: Ada yang bersin,
1: ada yang bersin.
0: Kaget bah.
1: Kami bersin balik juga nih. Haco.
0: Ape, sama, ape, lagu ape. Sama, lagu sama.
1: Marah bersin aja malah marah. Lo kira kita gak berani sama lo ha? Entah aja bersinnya. Gak usah ngajakin berantem.
0: Sahabat suara ya. Kita melihat juga nih ya. Ada berbagai laporan bea cukai Banjarmasin sepanjang beberapa tahun terakhir, di mana petugas berkali-kali melakukan penyitaan pemusnahan rokok ilegal dalam jumlah yang sangat besar.
1: Ini dicatat ya, pada Maret 2026 lalu bea cukai Banjarmasin berhasil mengamankan sekitar 221 ribu batang rokok ilegal dari dua operasi yang dilakukan di Bandara Syamsuddin Noor dan juga Pelabuhan Trisakti, dan nilai barang yang diamankan mencapai ratusan juta rupiah.

0: ilegal biar tidak berkembang pasar.
1: Betul, tapi yang pasti kita mengingatkan ya,
0: untuk
1: rokok dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ya.
0: Jadi gangguan mental ya.
1: Kesehatan, hati-hati ya sahabat suara ya. Kita hari ini kayaknya kurang
0: nih, afdol. Kayaknya kurang mood gara-gara ini nih, langsung spesial.
1: Belum muterin lagu ini.
0: Let's go, Nona Rollerblade.
1: Gamelan, gamelan, gamelan.

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Udahan dulu untuk Banua hari ini ya.
1: Betul, jadi kalau dari pendapat kita berdua gitu ya Sahabat Suara, kita sangat senang sekali dengan gerakan cepat Bea Cukai juga gitu ya, untuk mengurangi, bahkan bisa menghilangkan. Kan dari kurangi dulu kan. Betul. Baru bisa menutup,
0: membereskan ya, dan membersihkan.
1: Betul, menutup celah-celahnya itu tadi ya Sahabat Suara ya. Pastinya kita tidak mendukung dengan rokok ilegal.
0: Betul
1: gitu ya. Rokok ilegal ini cukup merugikan negara gitu ya.
0: Benar.
1: Yang harusnya uangnya bisa untuk infrastruktur dan lain-lain, tapi ternyata ilegal, nggak ada keuntungan untuk negara kita.
0: Benar.
1: Gitu kan.
0: Dan jangan sampai juga udah pakai rokoknya ilegal ya, terus ngerokoknya sembarangan depan anak-anak, nggak boleh tuh. Mampus, depan ibu hambil nggak boleh tuh, kayak begitu. Biasaan sih.
1: Ngerokok di jalan?
0: Hah? Di jalan? Aduh, apalagi kelatikan saya ya nunya.
1: Maaf salah.
0: Maaf lah jalan. Maaf lah jalan. Ngapain gue minta maaf sama lu?
1: Iya kan. Abis ini kita kirim salam ya.
0: Iya kan, ngerti ya, Sahabat Suara ya, mohon pengertiannya.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua Hari Ini. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga Aksesa. Seperti janji kita, kita akan
0: bukan jam request
1: dan kirim salam ya kan.
0: Tetap kita main request sama kirim salam sepanjang ini ya.
1: Betul. Jadi kalau kamu suara pengen gabung gitu ya Sahabat Suara, yuk kirim salam sambil request lagu favorit kamu di WhatsApp Suara Banjarmasin di 0811 993391. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi kirim salam dan request kamu biar bisa gabung di Suara Seru. Kita tungguin ya.
0: Rafif lagi di anu tuh.
1: Luar kota dulu nih, besok malam bisa gabung.
0: Pantesan kok sepi ya.
1: Iya, hari ini kami sepi karena Kak Rafif lagi berpergian.
0: Gak gabung ya, nanti gabung lagi ya Kak Rafif ya.

0: Happy Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara gitu ya. Kalau kamu sekarang bingung gitu cari-cari kaos gitu. Coba mulai sekarang cobain aja namanya kaos oversize.
1: Yang lagi hype banget di kalangan anak muda zaman
0: Betul.
1: Sekarang ya.
0: Dan itu menjadi outfit hari-hari,
1: andalan
0: hari-hari, harian gitu ya.
1: Karena selain oversize itu memang ukurannya, namanya juga over ya. Ukurannya tuh besar kayak gitu kan. Jadi siapapun bisa pakai.
0: Betul, dan ini cocok banget buat ciwi-ciwi yang berhijab gitu ya.
1: Bener, ya, kayak longgar-longgar gimana gitu, adem ya.
0: Yes.
1: Dan model kayak gini banyak dipilih karena bukan cuma nyaman tapi juga gampang banget dipaduin sama outfit lain.
0: Betul, setuju.
1: Baik itu jeans atau sekarang musim celana kargo sampai celana pendek juga. Apalagi cuaca panas gitu
0: ya,
1: kayak gini.
0: Di Indonesia ya. Kaos longgar bikin udara lebih gampang masuk dan tubuh jadi gak gampang gerah dan keringatan sama
1: Betul.
0: Suara.
1: Betul. Nah, sahabat suara gimana? Apakah kamu sudah
0: check out baju oversize?
1: Atau kamu sudah berniat untuk membeli?
0: Yuk, klik keranjang kuning kita.
1: Keranjang kuning kita, kita udah siapin beberapa keranjang kuning. Klik aja di
0: klik
1: situ.
0: Klik aja ya. Langsung kepoin aja nih. Awas aja nggak kepoin ya.
1: Aduh.

0: Hati Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
6: One day I saw this girl.

0: Suara FM, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Ini kan cuaca lagi gak baik-baik saja ya, saya. Apalagi di daerah Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya itu. Ya Allah, pastinya kan kita perlu apa ya, untuk menjaga diri.
0: Bener, perlu vitamin, perlu sunscreen, skincare juga, supaya tetap fit, terus kulit juga tetap terjaga saat beraktivitas. Ini ada kabar baik buat masyarakat Banjarbaru ya. Dari tanggal 24 Juni kemarin nih, tahun 2026 pastinya, Watson resmi hadir lebih dekat dengan membuka store ke 234 di Q Mall Banjarbaru. Di sini, sahabat suara bisa menemukan berbagai kebutuhan kesehatan dan kecantikan ya, dari skincare, sunscreen, vitamin, sampai berbagai produk favorit lainnya dengan pengalaman belanja yang lebih nyaman pastinya. Nikmati belanja lebih hemat dan nyaman di Watson Q Mall Banjarbaru dan dapatkan diskon hingga 50% khusus member untuk beragam kategori produk kecantikan hingga kesehatan. Gak cuma itu aja, ada juga program khusus member ya, seperti Lucky Dip.
1: Betul, jadi ini minimum belanja Rp150.000. Ini mendapatkan free gift khusus member baru dengan minimum pembelanjaan Rp20.000 dan dapetin juga berbagai promo menarik dari brand favorit mulai dari Watson's Collection, Wardah dan juga Kos RX hingga beragam produk lokal dan produk yang sedang banyak diminati. Jadi jangan sampai ketinggalan nih sahabat suara, langsung aja kunjungi Watson's Q Mall Banjarbaru di lantai UG mulai kemarin 24 Juni dan nikmati berbagai promo spesial lainnya.
0: Nah, langsung aja ya datang ke tokonya dan kamu juga bisa merasakan pengalaman lebih praktis dengan download aplikasi Watson ID lalu gunakan fitur Click and Collect untuk belanja kapan aja dan di mana aja. Follow dulu Instagramnya @watsonindo untuk dapatkan update promo dan informasi terbaru lainnya. Jadi jangan lupa untuk gabung juga menjadi Watson's Club Member karena hashtag jadi member pasti untung. Watson's, look good, do good, feel great.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara,
3: suara warga Indonesia.

0: 101 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Saatnya,
0: bersama Hirzan juga dan Afsaisa.
1: Saatnya kita membacakan kirim salam ya buat sahabat suara yang udah kirim salam hari ini.
0: Ada siapa tuh yang gabung tuh?
1: Ada Ida di Banjarmasin.
0: Aduh, Kak Hirzan, Kak Sesa, geter banget deh tangan aku tadi ketemu kamu sama Sesa.
1: Apa kata tuh ucap apa-apa, Jar?
0: Terus lagi ada bangunan gitu, Day.
1: Ida, ya semoga cepat ini ya dapat kerjaan baru lagi.
0: Ya, kan udah ngelamar kemana-mana gitu ya. Tinggal panggilan aja dan interview. Semoga langsung di dapat pekerjaannya.
1: Betul.
0: Sesuai apa yang diinginkan. Terus juga nih ada gabung juga nih, ada Niken katanya mau kirim-kirim salam aja buat teman-teman aku aja, ada Amel, terus juga ada Caca, terus juga ada Lisa. Semoga nanti malam enggak hujan ya biar kita bisa nongkrong-nongkrong terus santai main pedal.
1: Asyik. Waduh, santai main pedal.
0: Santai aja main pedal.
1: Berarti pas enggak santai.
0: Main enggak santai pedal.
1: Enggak pasti dia bikin lapangan mini soccer kayaknya. Bikin yeah. Lapangan mini soccer.
0: Tapi ini saya sebelum pamitan, kamu ada niatan enggak bikin lapangan pedal? Kalau ada duitnya.
1: Hah? Enggak, saya kalau ada duitnya enggak mau bikin lapangan pedal, saya mau beli sawah, saya mau beli perkebunan.
0: Oh, gitu, kamu kayak Dodit. Kayak Mas Dodit ya?
1: Iya. Yeah.
0: Beli tanah di bawah kaki gunung gitu ya.
1: Kayak gitu, punya kebun luas, sawah, usah lapangan-lapangan pedal.
0: Saya ada sih.
1: Apa?
0: Pengen bikin lapangan pekerjaan. Oke, terima kasih.
1: Lapangan pekerjaan lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih ya sahabat suara ya. Sampai bertemu lagi besok hari di hari Jumat. Yes. Ya, sehat selalu. Terus dengerin di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 10 lagu bareng Hirzan dan saya sendiri ya. Karena saya sudah pulang ditinggalinnya, memang curang saya saat ini ya. Gak apa-apa, tapi saya harap menemani kamu kembali di 5 lagu pertama, 10 lagu baru Iswara.
6: Jika aku tak lagi sama dengan.
0: Ada Barsena Bestandi ya, sahabat suara, dengan lagu ini tentang sebuah perjalanan percintaan ya. Dan mungkin multi tafsir juga, buat kamu yang penasaran apa judul lagunya ini, dia Jalan Tengah.

Lalu juga ada Parade Hujan yang membawakan lagu terbaru mereka, Mas Is CS ya, menggambarkan perjalanan seseorang yang terus bergerak maju meski hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Laju.

Melayu, lagu yang mengingatkan bahwa hidup tidak memiliki buku panduan. Jadi memang hidup itu survival ya sahabat suara. Dan akhirnya terciptalah lagu ini, inspirasi dari Naura Ayu, Tak Ada Tata Caranya.

membawa pesan sederhana, Hipno ingin ngajak pendengarnya untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kecemasan dan lebih percaya bahwa segala sesuatu menemukan jalannya. Tak perlu khawatir berlebihan.

0: Ada Ivy Alisa, di mana lagu ini berkisah tentang proses bertumbuh setelah kehilangan sambil memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih secara perlahan, pindah pelan-pelan. Oke, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran, yuk kita dengarkan versi fullnya sama-sama.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Ini ada Ray Putra dan kawan-kawan yang lainnya juga. Nanti akan kita review juga nih sahabat suara. Mari kita dengarkan 5 lagu terakhir, 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Ada Ray Putra bersama Farel Hilal sahabat suara. Lagu penuh motivasi yang mendorong pendengar untuk terus mengasah kemampuan dan berani mengejar target.

Cheryl Senavia yang sempat hilang beberapa waktu ya sahabat suara, mungkin karena fokus ada di lain. Tapi ternyata sambil fokus di lain sambil ngerjain beberapa single. Ini dia lagu terbaru dari Cheryl Senavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta.

Lagu yang ke-8 ada Wisnu Santika bersama Ariel Lesmana. Lagu yang menceritakan seseorang yang memilih pergi bukan karena berhenti mencinta, melainkan karena keadaan yang tidak lagi memungkinkan untuk bertahan. Aku harus pergi.

0: tidak kalah viral lagu dari Adnan Halim 2001 kali. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu juga, jangan lupa menikmati libur ini dengan menghabiskan waktu berkumpul dan berjumpa dengan teman-teman atau mungkin juga keluarga sayang kamu. Dan hati-hati di jalan. Buat kamu dalam perjalanan kemanapun, izin pamit dulu ya. Sampai berjumpa lagi besok hari. Dadah.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara. Seperti biasa ya, Farah Fairuz hari ini hadir kembali.

Pasti ini merupakan hari yang baru bagi mantan-mantan WNI. Jadi kan dari kemarin lagi ramai juga sahabat suara ya. Sudah ada lebih dari 5.000 orang yang akhirnya melepas status sebagai WNI. Itu udah diresmikan juga sama negara melalui prosedur-prosedurnya ya. Pasti hari baru lah buat mereka. Gimana rasanya ya? Apakah kayak abis naro tas berat banget gitu? Tas yang buat naik gunung itu loh. Anyway, hari ini udah ada lagu-lagu enak bakal nemenin harinya kamu sahabat suara ya. Salah satunya ini nih, Run, Hari Baru. Bakal dimainkan 10 lagu keren, terus saya juga punya koleksi dari Warna. 50 tahun lagi, kita bakal karaokean sebentar lagi. Tapi melalui percobaan kita dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel nih agak-agak mendung gitu ya. Biar chill hari Kamisnya. Satu lagu dari Tulus dulu nih, Teman Hidup.

0: That was Warna 50 tahun lagi bareng sama Farah Fairuz yang juga masih bakal 50 tahun lagi nemenin sahabat suara. Cie, amin. Karena belum tentu kan kalau kita bisa nih ngejek orang-orang yang ini konteksnya bercanda gitu ya, yang usianya udah 50 tahun dan lebih, orang tua. Kita belum tentu bisa di usia itu sahabat suara. Jadi jangan ya kita melontarkan kalimat-kalimat yang mengejek. Jadi kita doa aja semoga kita bisa panjang umur kayak lagunya Warna barusan. Dan tetap bisa nemenin kamu dengan lagu-lagu enak yang salah satunya bentar lagi akan lanjut diputarkan. Ada lagu ini.
1: Hujan sawarkan derasnya tutup air mata.
0: Dengan posisi sekarang di Jaksel lagi hujan. Ya, jadi pas banget Juicy Lucy dengan Tampar ini. Dan kalau kamu lagi galau, sekarang mungkin kamu bisa keluar gedung atau keluar rumah hujan-hujanan sambil nangis sahabat suara. 2026 masih ada gak ya yang kayak gitu? Untuk nutupin kesedihannya. Jadi dia nangis di bawah rintikan air hujan. Aduh, itu tinggal dikasih background sedih aja tuh langsung ciamik dan pasti dijamin viral tuh kalau dikontenin ya. Anyway, lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi habis Ivy Alicia dulu dengan Pindah Pelan-Pelan.

That was Bernadia dengan Rabun Jauh. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara barengan sama Farah Fairuz ya. Ini buat kamu yang penglihatannya kayak judul lagu Bernadia barusan. Hati-hati banget kalau misalkan lagi mau berkegiatan daerah Jaksel, terutama Simatupang ya. Karena hujannya cukup deras, terus juga kabut, berkabut banget nih siang hari ini di Simatupang. Jadi jarak pandangan pasti terbatas, makanya hati-hati ketika berkendara ya, dimanapun kamu berada. Dan Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti. Mau lanjut lagi sekarang nih 10 lagu keren, bakal ada sore dengan

0: Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Fairuz. That was Kunto Aji. Akhir bulan ya, satu lagu yang merepresentasikan kondisi kamu-kamu sekarang, terutama buat yang belum gajian. Kalau saya termasuk yang udah happy di hari ini karena udah gajian. Walaupun masih banyak juga yang gajiannya mungkin di akhir bulan banget atau justru malah di awal bulan banget. Makanya sekarang lagi tanggal-tanggal tua dan ditemenin sama mie instan. Tetap semangat ya, kan tinggal menghitung hari nih menuju tanggal gajian kamu ya. Kebersamaan kita juga masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak masih bakal nemenin. Selain di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang pengen kita asbun-asbunan ya kan, kalau kata bahasa thread sekarang, itu langsung aja melipir ke TikToknya Iswara di iswara.network ya. Satu lagu dari Salma Salsabil boleh juga, bakal nemenin kamu kurang lebih 2 menit. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah

dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu masih bareng sama Farovirus di Suara. That was Chocolate dengan Luka Lama, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Dan Farah juga masih akan di sini sampai jam 2 lagi live TikTok ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi nyantai, gak cuma mau dengerin radio aja, kamu bisa langsung juga melipir ke isuara.network. Sambil juga saya mau ngingetin buat kamu yang hari ini punya agenda untuk berkegiatan di luar ruangan, tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca ya sahabat Suara. Karena kalau dari perakiraan weather hari ini, kabarnya di beberapa titik di Jakarta tuh bakalan diguyur hujan. Cuman tadi iya lagi di Tangerang tuh, masa beda beberapa blok aja dari rumah saya itu hujan, tapi rumah saya enggak. Nah, itu tuh yang mungkin sekarang makin terlihat ya. Kalau dulu kan pasti kita menilainya, ih kenapa ya rumah itu sendiri yang kehujanan atau area itu yang kehujanan, pasti ngarahinnya ke klinik. Kalau sekarang semuanya bisa dijawab dengan ilmiah ya, karena memang perkembangan zaman terus kondisi bumi seperti apa itu semua udah bisa dijawab. Tapi tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca sahabat Suara ya. Sambil juga mau lanjut muterin lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya kamu, ada Chris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Kita karaokean sebentar lagi ya, jangan kemana-mana.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Fest 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nailout tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja.

0: Championship presented by Samsung Beauty Workshop dan personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store serta penampilan spesial dari Up Girls Friday Norebang dan Jong Il Hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum sempat saya sapa. Selamat siang semuanya ya. Farah Virus masih di sini sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi kamu bisa merapat ke sana juga sambil saya mau ngajak kamu untuk kita saling sapa via udara. Mau request lagu, absen, terus juga curhat, ayo aku tampung, aku dengerin. Jadi kamu bisa langsung merapat ke 0816-114-1014. Itulah dia. Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan udah ngantri akan nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Tapi kalau aku sebagai perempuan gak mau rahasia-rahasiaan, makanya aku kasih tahu kan lagu yang bakalan diputerin sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara ya. Sambil aku tungguin juga buat yang mau request lagu dan kirim salam. Satu lagu dari Nabila Takiyah dulu nemenin siangnya kamu dengan Ku Ingin Pisah.
2: Suara warga Indonesia.

Masih bareng Sofar Virus di suara The Wazifa Magnolia dengan Pericintaku. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel nih jalanannya masih basah tapi sepertinya udah gak terlalu hujan sahabat suara ya. Gerimis dikit lah, udah mulai mereda. Bagaimana di tempat kamu berada sekarang? Ini kalau dari Ririn, dia nge-pap foto. Ririn lagi di mobil nih ya, ini kaca mobil kan sih? Dengan lagi basah gitu, kayak kaca mobil sih ini. Lagi hujan juga ya, Tangerang ya, Rin? Terus katanya, oh ya di Karawaci katanya lagi hujan, hujannya angin lagi itu kan. Hati-hati ya buat sahabat suara yang lagi di daerah Karawaci dan sekitarnya. Terus Ririn mau request lagunya NPD yang judulnya Sempurna. Karena lagu ini relate sekali sama aku yang sempurna dan mau biasa aja. Tapi bener kan sahabat suara, saya tuh pernah bahas gitu loh. Maksudnya kayak, gila ya padahal dulu hal-hal yang berhubungan dengan narsis itu tuh kita minimalisir supaya tetap bisa ditemenin lah sama tongkrongan kita. Nah sekarang muncul nih si NPD yang ngasih makan ego kita banget ya untuk banggain diri kita sendiri. Emang keren banget tuh NPD. Ntar bakalan aku puterin ya Ririn ya, ditunggu aja. Terus dari Karawaci kita geser ke Korea, ini cukup jauh ya. Seperti biasa lagi streaming Nastu. Hai Nastu, Korea gimana sekarang? Katanya cuaca Korea juga sekarang ikut mendung, mungkin karena minum paracetamol. Hah? Kenapa dia jadi mendung karena paracetamol kalau boleh tahu nih? Terus mau request lagunya Bondan Prakoso. Oke, nanti coba aku cariin dulu ya Nastu ya, sehat-sehat di Korea. Thank you sudah bergabung. Ada juga Reti, mau request lagunya Mangu. Ceritanya kemarin pagi setelah selesai nyiapin sarapan dan bekal paksu, aku lihat status WhatsApp mantan aku. Nah ini Reti gak pakai tanda baca apa akunya nih yang agak ngelahom. Coba ya, aku lihat status WA mantan aku, pasang foto kami 20 tahun lalu dan kasih backsound lagu Mangu. Oke. Dia bilang dia diledekin teman-temannya, lagu itu cocok buat dia. Cinta beda agama tapi terlambat 20 tahun. Mohon maaf. Kamu masih berteman sama mantan kamu di WhatsApp? Apakah suami kamu tahu? Kalau aku sih termasuk ke dalam kategori sahabat suara ya, yang udah tidak berhubungan lagi dengan mantan. Ah, ini menarik sekali. Oke deh. Jadi Reti lagi mau mengingat-ingat mantan. Baik, aku akan fasilitasi. Setelah satu lagu ya dari Groovy dengan Palsu.

0: gabung dari WhatsApp. Terima kasih Nabil. Nabil nanya, Farah udah makan siang belum? Kenapa nanya-nanya kamu mau ngasih? Gak ada yang bercanda. Ini kata sahabat suara yang dengar, ya Allah Far. Nabil, aku belum makan siang, nanti makan siangnya gitu. Kenapa, kamu ada ide mau saranin aku makan siang apa gitu hari ini? Boleh loh, atau mau sekalianin juga kasih makanannya, aku terima aja kalau dikasih, yang penting aku gak minta ya. Saya mau lanjut lagi menyapa yang gabung, ini ada dari Tabalong Kalsel, ada Agus Dwi. Katanya mau kirim salam untuk temanku di bagian pengadaan barang atau jasa semua yang lagi konsen kerja. Terus semangat ya. Oke, terima kasih. Semoga lagi dengerin Iswara juga ya, Agus Dwi ya. Ada juga yang bergabung, ini namanya Andi. Andi Tiwi. Selamat pagi dari Amsterdam, katanya di sini lagi 36 derajat, mau kirim salam buat keluarga di Makassar. Oh iya, di sana panas ya Amsterdam ya. Semoga sehat selalu ya. Natasha, ini Natasha yang bergabung. Andi Dwi, Andi Tiwi itu keluarga ya yang di Makassar. Soalnya bacanya agak-agak nempel nih sahabat suara WhatsApp-nya. Terus kemudian ada juga yang bergabung dari Tasik. Seperti biasa Johan menyapa dari Tasik. Yang lagi dengerin terus mau bilang selamat siang untuk sahabat suara di Jakarta dan juga Bandung. Siang ini kita lagi relay by the way ya Johan. Jadi gak cuman Jakarta-Bandung tapi ada Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Jogja. Yang pastinya siang ini lagi mantauin Iswara, luar biasa banget. Terima kasih loh sahabat suara. Kalau mau request lagu juga masih saya tampung, karena kita masih bakal nongkrong sampai nanti jam 2. Waktu kita masih panjang. Langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein di TikTok ya, iswara.network. Satu lagu dulu nih dari NPD dengan Sempurnanya Aku, yang di request sama Ririn ya, tadi gabung dari TikTok. Let's go.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yeon, kids musical drama, pancake decoration competition, dan K-pop dance competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: holiday surprises, payday promo, I Love Monday, student eat free, happy tummy the food court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif, di mana lagi kalau bukan Local Fest. Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bada Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.

Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Adrian Halle featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Satu lagu yang direquest sama Glenn Kak, gabung dari Bandung. Yang katanya kenapa sih request lagu ini? Karena ketemu mantan di PVJ, mana aku lagi sama nyokap. Gak aku sapa, pura-pura gak tahu, tiba-tiba dia nyapa. Sialan deh, sialan deh, tapi abis itu lanjut ngaku Glenn Kak. Abis itu WhatsAppan gak sih kayak tadi? Kayak WhatsApp, tadi kamu... sama mama sampai jam berapa? Cie, mama. Karena biasanya gitu sahabat suara. Generasi-generasi zaman sekarang ya, itu banyak banget yang mengkandungkan pacar. Biasanya pas pacaran, pas hubungan masih pacaran tuh, mereka dekat banget sama keluarga. Makanya ada yang namanya istilah mantan kandung. Emang aneh-aneh aja sih kalau dipikir-pikir ya. Makin kesini tuh istilah baru yang kalau misalkan kita telat sedetik aja, langsung gak paham tuh. Apalagi istilah ini, memang luar biasa generasi Z dan generasi seterusnya ya, keren banget. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti. Saya mau lanjut dulu nih biar makin semangat dan gak ngomongin soal cinta melulu, karena capek ya, hidup ini kan gak cuma tentang cinta, dan cinta juga tidak seindah itu deh kalau kata orang-orang zaman dulu ya. Satu lagi dari Efek Rumah Kaca dulu, this is Cinta Melulu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
2: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema.
1: Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
3: Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: bersama kami.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Kamu masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam kebersamaan kita, sahabat suara. Saya masih menanti juga buat yang mau saling sapa via udara ya. Kirim salam, request lagu atau absen aja. Karena kesempatannya masih ada. Let's go, langsung merapat ke 0816 114 1014 atau ramein TikToknya Iswara di iswara.network.

pagi ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Yang lagi sumringah karena habis gajian, sini-sini merapat. Kalau gaji kamu berapa sih sahabat suara? Parah gak sopan banget sih nanya gaji. Iya, aku nanya gaji karena aku mau tahu gaji kamu tuh termasuk ke dalam kategori rendah gak sih penghasilannya di Indonesia ini. Karena baru aja saya nemuin satu headline berita yang katanya 8 juta rupiah kini resmi masuk kategori berpenghasilan rendah menurut aturan baru pemerintah. Mantep banget ya. Bakal kita bahas di jam ini bentar lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana. Lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi. Habis Rosa dulu ya dengan Ku Menunggu.

That was Niji, ku takkan bisa bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, ku takkan bisa lah kalau mau ngebacain berita ini sebenarnya, tapi menarik untuk dibahas sahabat suara. Tadi saya sempat sounding juga, ini pasti mostly banyak yang udah pada gajian kan. Boleh dong spill gaji kamu berapa? Bukan bermaksud gak sopan, lebih kepada aku mau ngasih tahu kamu, gaji kamu tuh atau kamunya sendiri itu termasuk kategori berpenghasilan apa di Indonesia ini. Karena ya sahabat suara, ini masih anget banget beritanya, 8 juta rupiah sekarang itu masuk diresmikan masuk ke dalam kategori berpenghasilan rendah menurut aturan baru pemerintah. Jadi hal ini disampaikan sama Menteri Dalam Negeri kita Bapak Tito Karnavian yang bilang bahwa perluasan definisi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ini sudah diputuskan pada rapat di Kementerian Dalam Negeri kemarin tuh 19 Juni 2026, lewat aturan baru yang dituangkan dalam surat keputusan bersama ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pekerja bergaji di bawah 8 juta per bulan sekarang masuk kategori berpenghasilan rendah. Dan Pak Tito juga ngasih tahu nih, batasan penghasilan MBR sekarang disusun dalam 4 zona. Sebelumnya tuh 2 zona aja sahabat suara. Sekarang ada 4 zona. Yang pertama mencakup Pulau Jawa ya, di luar Jabodetabek. Jadi Sumatera, NTB dan juga NTT, batas ditetapkannya 8,5 juta bagi lajang dan 10 juta bagi pasangan menikah. Terus kemudian di zona 4 yang adalah Jabodetabek, itu batasnya mencapai 12 juta untuk lajang dan 14 juta untuk pasangan menikah serta peserta TAPERA, itu minimum gaji yang gak masuk kategori berpenghasilan rendah gitu. Nah ini sebenarnya kaitannya kenapa kategorinya ini dibikin jadi aturannya berpenghasilan rendah kalau di bawah 8 juta, itu untuk membuka akses pembiayaan rumah subsidi supaya bisa nembus ke lebih banyak kalangan lagi. Terus juga memantik perbincangan publik soal posisi gaji kelas menengah gitu ya, di tengah biaya hidup yang terus meningkat. Jadi sebenarnya ini tujuannya untuk memudahkan kita supaya dapat subsidi rumah. Gitulah sahabat suara kurang lebih ya. Tadi hampir aja saya kayak, ya kalau ngomongin 8 juta itu berpenghasilan rendah, kan UMR di bawah 8 juta gitu kan sahabat suara, ya gak sih? UMR Jakarta aja sekarang berapa sih? 6 juta, gak sampai ya, 6 jutaan lah ya kurang lebih. Itu di bawah 8 juta kan Pak. Menuju 2 juta juga prosesnya lumayan panjang biasanya tuh. Kalau kantoran kan naik gaji setahun sekali biasanya ya. Nunggu sampai ke 8 juta aja masih mesti menantikan 2 tahun gitu loh. Tapi kalau memang keperluannya ini untuk mempermudah kita dapat subsidi ya sebenarnya gak apa-apa. Gak apa-apa gak sahabat suara kamu dicap berpenghasilan rendah tapi dikasih subsidi? Atau justru ya kita mah gak apa-apa aja lah ya, segala macam kondisinya juga dari kemarin kita gak apa-apa.

course it's not the end sahabat suara. Karena kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 barengan sama Farah Virus yang baru saja memutarkan lagu dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Semoga sih akan terus ada gitu rasa saling memaafkan ya. Namanya kan kita juga manusia ya, tempatnya salah. Dan juga udah gak usah dilanjut karena nanti jadinya yeping jatuhnya nih siang-siang. Anyway, saya mau lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung aja ke 0816 114 1014. Hai, ada yang streaming dari Yunani nih. Ih, luar biasa banget Anton dengan nomor telepon WhatsAppnya +30694 sekian-sekian. Gak usah saya lanjutin ya, nanti jatuhnya sahabat suara jadi tahu detailnya. Katanya nyimak aja siang hari ini. Kalau dari Yunani, cuaca cerah, musim panas, mantep banget. Anton masih mendengarkan suara gak? Pap dong, kondisinya gimana siang hari ini? Karena ternyata udah dari tadi WhatsAppnya baru terlihat oleh saya ya. Karena emang siang hari ini ramai sekali yang WhatsApp. Terus kemudian ada juga 0859 sekian-sekian. Oh Reti ini tadi. Aku pernah ke Malang sama anak dan suami dijemput mantan di bandara. Ini Reti gong banget sih menurut aku ya. Terus jalan-jalan Malang Kediri, aku sama suami dan anak-anak dianterin sama mantan. Ditemenin juga main di pantai karena mantanku tahu anakku lagi terapi udara laut. Intinya aku sama mantanku sama-sama tahu kalau gak bakal balikan lagi karena udah 7,5 tahun pacaran tanpa ujung akibat beda server. Gak maksud gue nih Reti, apa iya harus sebegitunya masih berhubungannya? Ya walaupun udah masing-masing tahu ya batasannya gitu, tapi menurut gue ini kayak agak kelewat batas deh. Ada yang bisa akur gini ya, luar biasa loh. Tapi kalau sahabat suara juga punya pengalaman yang sama sama Reti, boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Masih akan berlanjut lagi lagu-lagu enak nemenin kamu sampai jam 2. Sekarang saya mau puterin dulu, kita karaokean aja deh sahabat suara, biar siang ini chill gitu ya, senang-senang kita. Satu lagu dari Niji, Hapus Aku.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_ide.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kau sebut nama. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Indonesia. Warga.

0: and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
1: Di Solo.
0: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair loh. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

Palembang, Semarang, Surabaya. This is Shilon 7, hari bersamanya sahabat suara. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat yang sudah join dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus, nemenin di On Air 101,4 FM dan juga frekuensi lainnya dari 9 kota yang siang ini lagi relay. Kemudian juga sahabat suara yang bergabung di TikTok, terima kasih banyak. Semoga lancar apapun agendanya di hari ini dan bisa kondusif ya menjalani rencana-rencana yang sudah dibuat. Selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lutut rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi. Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus kejenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu nggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
2: Ya. Dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongin.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy. Ya. Dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
3: Kok rudal berubah sih?
4: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar gitu.
1: Tato gitu.
4: Kok ditato?
3: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu.

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Yeah.
1: Begitu jadi perempuan. Ngomongin restoran
2: kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Langsung
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditang. Tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir.
1: Terus,
2: lagi.
1: Apalagi ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
2: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, Di.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Halo.
4: Halo, kena-kena dari suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Lata. Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
0: Gatel-gatel
1: pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh. Iya.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Oh.
1: Kami ini
0: spesial. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
1: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
1: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
1: Oh, sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya,
0: di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat menang. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
1: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untuk kamu yang baru pulang kerja,
3: juri.
4: Salah.
3: Apa tuh?
4: Namun itu karena bubulikan kita. Sampai menang.
3: Selamat sore ya, dimanapun kamu berada.
4: Yoi.
3: Di semoga moodnya pelan-pelan naik lagi setelah dengerin kita ya.
4: Capek ya.
3: Iya. Perlu dipijat ya.
4: Perlu dipijat. Punggung kamu udah keras.
3: Iya. Artinya apa?
4: Artinya pundak kamu menanggung beban yang berat. Ringankan.
3: Solusinya?
4: Ringankan dengan request di sini.
3: Nah, itu dia.
4: Kamu dengar lagu, bahu kamu angguk-angguk.
3: Kayak Tina Turner. Yang mau request boleh di 0811-993-901 di Instagram iswara.bjm bersama TikTok kita juga ya.
4: Yui.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kisah Jale dan Jane. Episode berenang.
3: Aduh, akhirnya kita olahraga juga
4: Atuh dua.
3: Aduh. Ada apa begini Jale? Tapi bintang-bintang masih.
4: Asik juga kita sore-sore berenang gini lah.
3: Aku suka
4: cuma, aku kada wani petajun jani.
3: Abai, kamu
4: panas jani higang kena aku jani.
3: Kadang mungkin ke mama kita di kolom satu kayaknya.
4: Di kolom satu sekalinya. Aduh jani aku.
3: Apa?
4: Wah ini mata mana berenang. Aku lau sudah kada berenang jani.
3: Meh, bawa aja berenang.
4: Ada nih aku nih.
3: Entah ya aja berenang aja patai.
4: Ini aku ada beselawar Real Madrid nih.
3: Pengandur maksudnya. Ada kata lagi logo Real Madridnya.
4: Aku bikin pinggang.
3: Bikin pinggang
4: ah. Iya nih aku nih. Cenang. Aman ya kada betah loloy.
3: Iya.
4: Eh ikam tuh apa tuh baju? Orang berenang kada boleh pakai baju.
3: Pacul baju kah?
4: Pacul baju.
3: Maaf badanku yang panah bakal cacas nih.
4: Ayo pacul jadi pacul. Ayo pacul.
3: Lah.
4: Bodoh.
3: Gagah kak.
4: Gagah. Betul lah. Gagah isinya jadi. Bang ini amun bekunyong jadi.
3: Kamu yang mana tato naga kok kak?
4: Tato naga? Ada bisa tato ikan?
3: Ada kok.
4: Mana jadi?
3: Nah bakal hintalunya masih.
4: Bah. Aku mawang nak jadi.
3: Apa?
4: Nah, mawang nak.
3: Aku nak.
4: Tangan kiri mawang. Nah, akarnya nak.
3: Terajak ya kam. Jali ya.
4: Aduh. Aku himung banget namun di bawah ibu konyong kayaknya aku. Aku anak penyelam lawas-lawas jeda.
3: Kau mati kam Jali ya. Membawa umur kita semua di sini Jali ya. Jangan membawa umur kita.
4: Ini kadadakan nih menang kolam banyu panas jane.
3: Itu apa jacuzzi kah?
4: Iya apa tuh jacuzzi?
3: Jacuzzi. Ada sini?
4: Jacuzzi pang ada jacuzzi. Jacuzzi kada ada jacuzzi pang.
3: Coba ikam benang bakar aku hangat ya kena.
4: Baju baju kami jane. Itu ikam bekam yang pun hangat. Paluput lalu.
0: Nantikan cerita seru lainnya bersama
1: Jali dan Jane.
5: Iswara
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant.
5: Loon, where elegance begins.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Cute time dulu,
12: Cute time? Quality time?
11: Iya.
12: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
11: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
12: Cute time buat kulit?
11: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
12: Caranya?
11: Pakai ini.
12: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
11: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
12: Oh, gitu?
11: Iya.
12: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
11: Kok direbut sih?
12: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
11: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
13: Iswara.
14: Memainkan musik pilihanmu.
15: Pilihanmu.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi, sahabat suara. Kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot? Nah, kalau sering banget kayak gitu, udah deh kayaknya ada yang harus dicek dan diganti deh itu ya jaringan internet kamu. Apalagi pas video call atau meeting online, pusing deh tuh. Sekarang gak perlu khawatir lagi karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan. Cocok banget buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari. Bener banget kan? Hal-hal kayak gitu tuh mah harus segera milih provider yang oke. Yang pasti XL1 hadir dengan wifi rumah. Ada promo menarik nih buat pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah. Menarik banget kan? Kalau mau caranya berlangganan gimana? Nih, langsung aja WhatsApp di 0818-0800-5858 atau websitenya di 1.xl.co.id. XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di sore hari ini.
1: Hari Kamis tanggal 25 Juni. Alhamdulillah sudah gajian ya sahabat suara.
0: Ini ada kabar sahabat suara ya, kalau 8.000 orang Indonesia siap melepas kewarganegaraan.
1: Wah, kanjut. 8.000 orang Indonesia lepaskan status WNI.
0: WNI.
1: Iya.
0: Jadi ini sahabat suara meningkat loh Ram dari tahun kemarin.
1: Bener. Uyuh juga bisa, tapi kan kita kan
0: kita enggak tahu kita, ya. Habis mungkin rezekinya di sini Ram.
1: Habis dah. Kita kan masih kuat di sini-sini aja. Iya,
0: rezeki kita ada di sini.
1: Masih banyak.
0: Ambil.
1: Iya. Apakah ada rencana dari apakah ada orang terdekat kamu yang menjadi bagian dari 8.000 WNI ini yang sudah melepas statusnya sebagai
0: ada
1: warga negara Indonesia?
0: Kawanku.
1: Oh, ini kamu?
0: Suhedi.
1: Suhedi? Kemananya ke Suhedi ya?
0: Ke Ambon.
1: Bah, ke Ambon tipis pang tuh. Batuk dikit langsung Thailand tuh.
0: Batuk dikit Thailand.
1: Batuk dikit langsung Thailand tuh.
0: Aku udah pindah dari Indonesia aja.
1: Kemana? Kemana? Thailand. Oh, nah pindah dah. Batuk dikit.
0: Pengalamannya mana?
1: Dari pemerintah ini sahabat suara tidak serta-merta mengabulkan setiap permohonan pelepasan kewarganegaraan ya, sebelum status WNI resmi dicabut. Jadi setiap pemohon wajib melalui proses verifikasi atau clearance dari kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan tidak ada persoalan yang ditinggalkan. Mulai dari tunggakan pajak hingga keterlibatan dalam kasus hukum.
0: Nah, jadi nggak bisa langsung.
1: Iya.
0: Ah, aku hendak ke Thailand Utara. Misalnya,
1: gara-gara apa? Aku harus bayar hutang 2 juta.
0: Kan, kamu ke Thailand Utara aja sudah ngali lah.
1: Iya, kada kawat. Tunaikan hutang dulu.
0: Iya.
1: Kada ada catatan kriminal. Kalau sudah jar pemerintah, ya yuk aja. Amun itu nang baik.
0: Nah, amun hutang puasa ya, Pram.
1: Kau aja dibayari, sama aja juga. Selama masih melihat langit, masih kau dibayari dimanapun.
0: Berarti karena bedanya tempatnya ya, Ram.
1: Kadang-kadang dibayar itu hutang jasa.
0: Hutang budi kali, Ram.
1: Hutang budi kali, benar itu.

0: Suara Banjarmasin ditemani lelaki hebat berdua di sore hari ini menginformasikan ada kabar gembira buat kamu. Mulai 1 Juli Citilink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan Balikpapan dengan pesawat ATR.
1: Jadi sekarang perjalanan kamu nih sahabat suara untuk urusan kerja, liburan atau juga ketemu keluarga makin mudah dan nyaman. Mau liburan ke Yogyakarta? Tenang aja, kamu akan mendarat di Bandara Adi Sucipto yang lokasinya lebih dekat ke pusat kota. Jadi bisa lebih hemat waktu dan juga langsung memulai aktivitas kamu.
0: Atau punya agenda ke Balikpapan, sekarang terbangnya makin gampang bersama Citilink. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa menikmati gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR Citilink. Lumayan banget itu.
1: Nah, jadi sahabat suara, buat kamu nih ya yang sudah siap menentukan tujuan berikutnya, pesan tiket kamu sekarang melalui aplikasi Citilink atau di websitenya citilink.co.id.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: yang lagi dengerin kita Rama.
1: Asik lagunya. Iya bu, terlalu manis untuk dilupakan slang.
0: Ini karena hari ini kita lagu lawas ibu.
1: Iya kita lagu-lagu.
0: Jadi kalau mau request sekarang ya kasih tahu lagu favorit ibu apa.
1: Betul sekali, kita lagu-lagu nostalgia. Tadi lagi di jalan karena kau buka TikTok. Lawas. Radio aja bu, dengerin radio aja aman.
0: Ya, alah dengerin radio aja bu, 90,1 bu.
1: Buka radio.
0: Tadi di jalan bu ya. Mm-mm. Makanya ke Pangalan Bun Blong.
1: Wah luput jawaban. Gatot bangin bu. Nah ada Gojek.
0: Bujuran.
1: Iya bujur.
0: Ya udah.
1: Oke.
0: Aku akan bergerak dulu.
1: Sahabat Suara, setelah ini kita akan ada di 10 lagu baru ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Kita akan review lagu-lagu apa aja yang baru masuk ke Iswara Banjarmasin. Setelah ini

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Winscan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscan.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong. kantong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong.
14: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: ya. 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara Banjarmasin.
2: Iya.
1: Dari Ibu Mawar.
2: Ya betul.
1: Gatot Mace.
2: Mantap.
1: Eh tapi kita lagi nungguin bakso nih.
2: Bakso Intel.
1: Iya kan ram lawasan.
2: Asli. Bakso Intel semoga lewat deh. Malam tadi kita pas jalan.
1: Suara Santai.
2: Eh.
1: Disponsori lewat. Oleh Bakso Intel.
2: Bakso Intel, baksonya
1: bawa pentungan.
2: Bu sniper.
1: Takutan dong orang.
2: Iya.
1: Amos itu mulai.
2: Kenapa jadi kita sebut bakso Intel? Karena 2000 kamu segerobak coba.
1: Di sup. Apa yang sudah dicari lah. Ampun kayak itulah.
2: Hikmahnya.
1: Kada yang apa malah kalau kan seporsi 2000 segerobak.
2: Aku berjual kada mencari untung ya si Den. Aku mencari.
1: Aku ada gawean lain.
2: Aku mencari biniku hilang. Aduh bulik-bulik. Aku ada mencari untung. Aku mencari biniku. Mencari rumah terbawainya. Aku ada bulik.
1: Sahabat suara kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Apa aja ini dia. Kita ucapkan terima kasih untuk Bu Mawar ya Ram.
2: Iya Bu Mawar terima
1: karena,
2: kasih.
1: Karena Bu Mawar kita bisa ngopi.
2: Iya asupan gizi luar biasa Bu Mawar terima kasih.
1: Assalamualaikum Jer 003. Waalaikumsalam. Dagin lah.
2: Iya.
1: Iya sama suara. Ada God di lagu.

0: Anda gak pernah bosan, mungkin akan sampai besok akan terus nge-review 10 lagu ini. Cheryl Senavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta, review.
1: Iya, kan harus dibaca reviewnya.

0: Di lagu ketiga ada Wisnu Santika, Ari Lesmana, dan juga Aku Harus Pergi. Jadi ada tiga penyanyi.
1: Aku Harus Pergi nih, nah. Jawabannya siapa? Assalamualaikum. Atau Jinha? Aku Harus Pergi. Nama Aku Harus Pergi. Nama panggilan Jinha.

0: Rimar, Rimar, sungguh engkau memiliki
1: Rimar.
0: Suara yang sangat tinggi sekali.
1: Bagus sekali suara Rimar ini ya, Ram.
0: Melengking.
1: Nada rendah aja pelatihnya.

0: dan ditutup oleh 2001 kali dari Adrian Halif.
1: Semoga bisa menemani kamu ya sahabat suara.
0: Ini awalnya Jar, dari awal reviewnya 100 sampai kita udah 2001 kali Ram.
1: Bah, kita semingguan sudah harus 2001 kali Jar, seharusnya sudah 2007.
0: Iya. Itu dia 5 lagu pertama, langsung kita dengarkan sahabat suara. Dibuka oleh Putra dan juga Farel dengan God.
2: 10 lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi Sobat Suara menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik dari Indonesia.
1: Dungta, dungta, dungta.
0: Indonesia.
1: Rangatakatakatakatakadung.
0: Hancur, hancur kisahnya timbul kayak itu. Indonesia.
1: Dung, dung, dung, dung, dung, dung.
0: Kita lanjut dulu ya. Tadi kan udah ajan maghrib ya Ram?
1: Yoi yoi.
0: Di mana ajan maghrib Ram?
1: Allah.
0: Kamu ada perlu ajan maksudku? Oh. Di mana ajannya?
1: Oh, di Sabilal, banyak kan?
0: Untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya ya Sobat Suara ya.
1: Ini apa nih?
0: Nanti.
1: Belum ya?
0: Ya. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Sobat Suara kita lanjut dulu. Yoi. Di mana?
1: 10 lagu baru.
0: Masih ada 5 lagu terakhir ya.

0: apa nih?
1: Barsena Bestandi Jalan Tengah.
0: Apa katanya? Suara BJM ada dua ya?
1: Siapa satunya? Di suara BJM underscore revisi.
0: Atau Pix, apa? Atau Pix.
1: Atau Pix.
0: Di suara BJM Pix gitu sama suara. Satu aja.
1: Satu aja
0: 90,1 kita. 90,1 FM kami.

0: kecelakaan ramah nih. Ih,
1: parade hujan. Laju pengen.
0: Asal lapar ya, Rem? Lapar enggak sih?
1: Aku lapar sih, kadang cuma kayak mendi ngantarin makanan yang suar. Kamu rada kuhadang.
0: Iya. Laju. Ada tata cara.
1: Tak ada tata cara. Berhati di box belakang.
0: Iya, ada sudah salinya. Nah. Dari Nora Ayu sahabat suara ya. Suaranya, aku berjalan
1: sendiri di tengah kota. Setelah kemarin kita ngobrol bersama Mbak Aufa. Psikolog klinis, ternyata kita tuh sebagai manusia, apalagi anak muda, enggak perlu khawatir berlebihan.
0: Kok bisa?
1: Ya. Karena yang terjadi, ya terjadilah.
0: Di breakdown kita Mbak Aufa.
1: Iya, dilihat lagi.
0: Iya, pencapaian kamu buat minggu ini apa? Iya, jangan langsung kayak mau 5 tahun, 10 tahun ya.
1: Santai, jalan dengan ada gitu.
0: Itu jalan Mbak Aufa tapi lah.
1: Iya. Kita tetap pakai pikiran.

0: hati katanya Rama.
1: Diam-diam, pindah hati, pindahnya pelan-pelan.
0: Oh, pada-pada kerja di Jua pindah hati. Wah, baik diam-diamnya jadi sekalinya ya kan.
1: Soalnya dapat dong serius. Santai aja, larinya hidup. Hidup itu harus ke atas.
0: Tapi
1: kamu ke bawah, hit down.
0: Up and down. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Langsung kita nikmati barisan yang bestand di Jalan Tengah.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia,
6: Indonesia. Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet, Kemis Serem.

0: Kita malam hari ini akan membawakan sebuah kisah. Kisah di mana seseorang yang telah lama hilang kini muncul kembali. Kisah tentang Nyai Anteh si penunggu Sungai Mahakam.
1: Mari kita sambut. Ini dia. Nyai Anteh. Toneng toneng toneng toneng toneng toneng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Nyai Anteh.
2: Selamat malam, cucuku.
1: Nyai Anteh hari ini akan membawakan lagu apa?
2: Saya ingin membawakan lagu Rita Sugiarto
1: dengan judul
2: Gliming Gliming. Oh, maaf, iming-iming.
1: Iya, kalau gliming kan konotasinya kan beda. Maaf. Ya. Hey, Nyai Anteh ya.
2: Sekelawas yang di sungai.
1: Iya, iya. Baik, Nyai Anteh. Sepertinya bakatnya disimpan dulu. Kita akan membacakan apa ya, biografi dari kamu aja dulu ya.
2: Boleh.
1: Nyai Anteh, benar gak sih kamu adalah penunggu Sungai Mahakam?
2: Betul.
1: Apa yang kamu tunggu?
2: Pohon bakal. Di bawahnya ada kepiting banyak. Supaya kalau diambil uang,
1: iya?
2: Kutunggui.
1: Hati-hati kamu kolesterol. Makan-makan yang kayak itu, Nyai Anteh.
2: Tergantung.
1: Kenapa tergantung?
2: Amun banyak kolesterol. Amun dikit kan kada apa-apa.
1: Iya, amun
2: dikit. Masih ada simpestatin. Sama asam memet mamat.
1: Eh, kalau ngomongin tentang usia, Nyai Anteh berapa nih perkiraan usia ya sudah?
2: 102.
1: 102 ya?
2: 102.
1: Kok genap? Berarti
2: benar kilometer.
1: Speedonya ikam. Turun mesin sudah ikam.
2: Lancing. Hanya ganti karbu. Nyaman pehinakan.
1: Oke. Nyai Anteh suka mengganggu orang atau tidak?
2: Enggak.
1: Enggak suka ya?
2: Aku enggak suka mengganggu orang. Yang suka mengganggu orang itu hantu banyu. Aku kan hantu bakau.
1: Iya.
2: Aku di Sungai Mahakam cuma menunggui aja.
1: Menunggui
2: kapal tongkang lewat, ku ambil batu baganya. Lumayan ada hujungan dikit.
1: Lumayan ya. Tahu duit juga kamnya.
2: Bah, aku. Kam kira aku di sini ada perlu duit. Aku larang sewa bayar sini.
1: Belum nyewa masih kam
2: di sana. Petak buntungai di sini.
1: Iya.
2: Lagang. Kaltim pulang.
1: Iya, larang hidup, biaya hidup di sana.
2: Iya. IKN parak sini. Semalam aku masih dapat 1 juta sebulan.
1: Wah, ini
2: 3 juta.
1: Balangnya.
2: Iya. Tuh ada AC pulang.
1: Aduh, itu WC dalam enggak?
2: Hah?
1: WC dalam ke luar?
2: WC langgar.
1: Purun juga, Bang.
2: Purun yang pada bisi. Tikar itu.
1: Yang bisa bedakan di purun juga, iya. Bang. Maka WC langgar dipakai. Oke, Nyai Anteh, kita break dulu Nyai Anteh ya. Buat Nyai Anteh mungkin bisa minum spantol sprite dulu.
2: Wah, soda, gula. Kok kena gula?

0: Balik lagi Sobat Suara. Kali ini Sobat Suara ya, buat kamu yang udah harus ngapain. Harus ngapain?
1: Kamu harus segera bikin laporan online, harus streaming.
0: Apapun aktivitas kamu,
1: iya,
0: itu tergantung banget nih, bergantung banget sama namanya internet.
1: Nah, providernya harus tepat. Salah satunya adalah kamu harus pakai XL1 yang sekarang hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
0: Nah, cocok banget buat kamu yang suka streaming, gaming, kerja, belajar online sampai video call sehari-hari.
1: Betul. Ada promo juga, ada promonya juga kan ya?
0: Iya, ada.
1: Promonya ini bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja, setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
0: Nah, nggak cuma itu Sobat Suara, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Menarik banget kan? Kalau kamu mau berlangganan, caranya gampang banget. Kamu tinggal akses di websitenya di xl1.co.id atau WhatsApp 0818 0800 5858.
0: Nah, XL1 WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
11: Kisah Jale dan Jane. Jalan-jalan ke kebun binatang. Jane.
12: Jale.
11: Aku pusing kepala, Jane.
12: Abang kaya sedar, Jai. Kita refreshing bareng-bareng aja.
11: Refreshing?
12: Iya.
11: Bareng-bareng? Waduh, jalan-jalan loh, Jane.
12: Cakep.
11: Aku minta bawain ke depan pun kada, Jane. Aku minta bawain ini.
12: Aku hendak menjajak ikam nih ya.
11: Kemana, Jane?
12: Ke kebun binatang, Jale, ay.
11: Kebun binatang? Waduh, ayo.
12: Nah, ini kebun binatang aja, Le.
11: Wih, kebun sini. Binatang.
12: Hati-hati, Jale, ini singanya dilapas, sesebutnya dilapas.
11: Assalamualaikum. Belapasin singanya. Aku ada bependeng nih, Jane. Aku takut dan luloy, tapi kok, Jane? Kenapa pala, Jane, nih?
12: Makanya aja, aku begini, kita berdua aja sih, Nek. Ikam ketutup binatang apa, Gerang?
11: Aku jujur aja, kada suah aku ke kebun binatang, Jane.
12: Nah.
11: Adib, di sini ada apa aja, Jane?
12: Di sini banyak binatangnya, Jale, pas mana ikam bakawanan aku. Bah. Di sini aku padahal binatangnya lengkap, Jale.
11: Aku bisa dapat informasi. Binatang apa aja?
12: Nih ada, apa namanya, burung gereja.
11: Burung gereja?
12: Burung gereja. Ini burung atau gerejanya, Jale?
11: Oh, kayak itu. Ini burung.
12: Ini burung.
11: Itu gereja.
12: Iya, itu gereja.
11: Burung gereja. Burung gereja. Iya. Kada suah melihat aku, Jane, nih. amun gege aja lancak, buhungnya kada suah aku.
12: Nah, amun itu kucing
11: binatang. Kayak apa bedanya lanan di rumah aja nih?
12: Amun di rumah, ya. Ini
11: berabah.
12: Amun di sini kucingnya besila dok.
11: Bah, aku mulai gugup aja nih kucing besila. Aduh, mudahan kada bugoko cinya nah. Amun sampai bugoko aku buka dulu aja nih. Aduh.
12: Nah, selanjutnya kita akan melihat
11: ya
12: iwak kepala timah nih dale.
11: Ini aku kada suah melihat iwak kepala timah. Cucuk hajinya kada kau mencungul janilah.
12: Kenapa dale?
11: Bagat kepalanya ada timahnya.
12: Nah, kita jalan-jalan lagi dale ya.
11: Jalan lagi. Jan itu apa jan itu yang sebelah kiri kam jan nih?
12: Oh, itu dale. Ya. Makhluk langka.
11: Makhluk langka.
12: Makhluk langka dale.
11: Waduh, bagusnya jan nih. Apa itu jan nih?
12: Belalang ruku.
11: Bah. Belalang ruku. Adang. Aku lagi halus janilah. Ada kawanku suah membagi aku nina je belalang sembah. Ini belalang ruku. Berarti naik dah lah. Bangun dehnya. Sampai ruku. Aduh, bagusnya belalang sembah. Jadi belalang ruku. Waduh.
12: Angka ya dale.
11: Mantap ini. Ini ngagannya kebun binatang.
12: Apa dale?
11: Yang beda.
12: Nah tuh tujuan terbang-terbang dari ya.
11: Apa?
12: Terbang-terbang.
11: Terbang-terbang. Apa itu?
12: Kuyang.
11: Bah.
1: Nantikan cerita seru lainnya bersama
4: Jali dan Jani.
13: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
14: Iswara.
13: Iswara suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara di Kesambet. Tentunya kita bersama dengan Nyai Ante.
1: Iya yeah.
0: Nyai Ante.
1: Iya yeah.
0: Kita baru saja tadi makan pentol goreng ya Ante ya.
1: Ikam. Aku masih kenyamukan di sini. Ikam nyaman makan pentol goreng. Aku tukang goreng, ikam tukang makan.
0: Nyai Ante nih ya. Kalau mau liburan ke kota mana Nyai Ante?
1: Aku?
0: Iya yeah.
1: Aku kalau liburan nih musim-musim kayak inilah.
0: Iya.
1: Paling parah aku ke Zimbabwe.
0: Beda negara sudah ya berarti ya.
1: Aku sekijipan aja sudah sampai ke negara
0: mana.
1: Kan negara asliku anteh-anteh asing.
0: Anteh-anteh asing dong. Bujur lah Nyai Ante ini ada keturunan dari Thailand Utara.
1: Keturunan sih kada langsung lah.
0: Tapi
1: bencong dikit lah. Kelok dikit. Sampai keturunan ketujuh memang ada tuh dari mana? Thailand Utara.
0: Utara.
1: Aku keturunan ke-20 sudah. Jadi jauh. Jauh sudah.
0: Iya.
1: Masih.
0: Nyai Ante kan ini tua nih Nyai Ante ya.
1: 120 tahun.
0: Kada mau apa namanya? Mukanya di apa dikasih benang, diimplan
1: gitu. Semalam aku mencoba memasang benang di hidung.
0: Iya.
1: Ditegangi orang.
0: Kelayakan kan?
1: Kenapa aja kok hidungku ini bergerak-gerak?
0: Ada sopan juga.
1: Ditegangi kanakan.
0: Ada sopan juga kanakan nila.
1: Hidung
0: orang hendak jahit benang di muha. Ditegangi.
1: Bener. Ditegangi kanakan aku.
0: Iya.
1: Semalam ada operasi plastik sekira kencang. Lunyut. Plastik ember dipakainya karena kok kena panas lunyut.
0: Iya. Kalau implan-implan kayak gitu kan buat apa namanya? Buat awet muda.
1: Implan.
0: Iya, implan.
1: Di mana nih?
0: Di dada.
1: Bah. Nang ada nih gin sudah. Ada kau lagi kamu.
0: Yang ada nih cukup lah.
1: Bah, nang ada nih cukup sudah.
0: Iya.
1: Kamu tahu wewe gombel tuh separuh aku aja.
0: Wewe gombel kan sampai tanah tuh.
1: Ya separuh aku jajar. Aku nih kalau aku kebetang lah betunduk.
0: Iya.
1: Pusaran sungai itu berpusaran langsung. Santok.
0: Iya.
1: Kan aku tuh.
0: Gono berarti ya.
1: Iya. Cakar langit bos.
0: Berarti custom dong kalau mau beli itunya ya.
1: Hah?
0: Custom dong kalau mau beli pengamannya.
1: Iyalah.
0: Di mana biasanya beli?
1: Ada di marketplace. Ada. Kayaknya aku tahu. Aku tuha-tuha kayak ini kada anum aku.
0: Iya, bujur. Iya. Tapi kalau Nyai Ante kan udah beberapa kali fase hidup berarti ya Nyai Ante ya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, aku dulu Sungai Mahakam masih surut.
0: Iya.
1: Aku sudah di sini. Sampai wah ini sudah jadi dalam mana sudah ini.
0: Bahari apa bahari sebelumnya di sini?
1: Hah?
0: Bahari sebelumnya apa di sebelumnya?
1: Hutan bakau aja aku.
0: Hutan bakau tuh harus ada sungainya.
1: Kan sungainya masih halus. Bahari masih rame karena kan main licak di sini nih.
0: Oh.
1: Mencari timpakul.
0: Oh, ini timpakulnya mana?
1: Wah, hilang sudah. Main TikTok udah timpakul.

0: Si terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih di 90,1 FM Sahabat Suara. Buat kamu nih ya.
1: Yoi.
0: Yang warga Banjarbaru pasti happy banget deh sekarang.
1: Happy lah. Iya kan? Karena kemarin tanggal 24 Juni itu Watson resmi hadir lebih dekat dengan membuka store Duke 234 di Kimol Banjarbaru.
0: Jadi nih Sahabat Suara, kamu bisa nemuin berbagai kebutuhan kesehatan dan kecantikan, mulai dari skincare, sunscreen, vitamin, hingga berbagai produk favorit lainnya dengan pengalaman belanja yang lebih nyaman.
1: Kamu bisa menikmati belanja lebih hemat dan nyaman di Watson's Kimol Banjarbaru dan dapatkan diskon hingga 50% khusus member untuk beragam kategori produk kecantikan hingga kesehatan. Gak cuma itu aja, ada promo, ada program khusus member seperti Lucky Dip dengan minimum belanja Rp150.000, serta free gift khusus member baru dengan minimum pembelanjaan Rp20.000.
0: Dapatkan juga berbagai promo menarik dan brand favorit kamu, mulai dari Watson's Collection, Wardah, Kors RX, hingga beragam produk lokal dan produk yang sedang banyak diminati Sahabat Suara.
1: Jadi jangan sampai ketinggalan Sahabat Suara, langsung aja datang kunjungi Watson's Kimol Banjarbaru di lantai Yuji. Mulai tanggal 24 kemarin udah buka, kamu bisa menikmati berbagai promo spesialnya.
0: Selain datang langsung, Sahabat Suara bisa juga merasakan pengalaman yang lebih praktis dengan download aplikasi Watson ID, lalu gunakan fiturnya yang click and collect untuk belanja kapan aja dan di mana aja.
1: Follow Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update promo dan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa gabung menjadi Watson's Club member, karena jadi member pasti

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa, wow sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM sudah berakhir bersama Nyai Anteh tadi ya.
1: Nyai Anteh.
0: Nyai Anteh, terima kasih ya atas waktunya ya.
1: Ya, teh ku habis dana.
0: Teh dapat cekap.
1: Teh ku habis.
0: Gimana kabar Martabak Rizky kah? Atau ini mie ayam Surya?
1: Kok andak kayaknya gitu lah, kanyang betul goreng. Kanyang betul goreng mesinnya.
0: Oke, udah sama suara, kita lanjut lagi di kirim salam.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam. Suara Banjarmasin 90,1 FM. Selamat malam buat kamu yang lagi makan telur sama kecap sama nasi anget
5: sama gara-gara kerupuk.
0: Belum gajian. It's okay.
5: Enak itu.
0: Kita akan menemani tentang yes. Pahitnya mungkin yang kamu ingin. Misalnya mau makan ini nih, kebayangnya udah makan ayam sinjai.
5: Iya ya.
0: Tapi
5: ayam genje
0: lagi. Ayam genje. Enak loh Ram.
5: Enak memang.
0: Kau suka?
5: Kak,
0: debatku tuh ada di Bumi Mas kan.
5: Aku baru satu kali makan itu, dan itu pun ditukarkan orang. Maksudnya pas ada acara makanannya itu.
0: Awalnya.
5: Enak juga nah.
0: Enak ramai. Apalagi yang apa ya itu yang digoreng itu apa sih kayak?
5: Ah itu ternyata kayak semacam
0: daun singkong ya.
5: Kayak daun sejenis daun singkong cuma apa gitu sebutannya?
0: Enak banget.
5: Kering kan?
0: Mm-mm, tuh yang enak tuh. Sambelnya yang mantep.
5: Sambelnya mantep, sambel bawang ya.
0: Iya, wah mantep juga sahabat suara ya. Boleh tuh nanti buat kamu jajan-jajan tipis-tipis lah ya.
5: Betul. Menemani makan malam kamu sahabat suara di jam 8 menuju ke jam 9. Satu jam terakhir kita masih mutarkan full lagu-lagu nostalgia.
0: Iya, betul sekali. Yang mau kirim salam sambil telpon boleh banget di 0811-993-3901. Kali ini yang ada request ya, ada Iqbal Tumbal ramah. Jirku lagu lawas jirku. Oke okay, bang.
5: Apa jar?
0: Elemen.
5: Buah setengah kawan.
0: Ini dia rahasia hati sahabat suara.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sobat Suara. Katanya Ida tadi pagi ke studio.
1: Oi, ngantar makanan buat Hirjan ya.
0: Wow.
1: Pantesan Hirjan akan bulikan, hanya aja bulikinya.
0: Apa hubungannya?
1: Ya, kenyamanan di sini.
0: Iya, nyaman banget ya lah, kayak itulah. Kalau kita sih, ya itu bang, udah ya.
1: Ya, apa-apa sih.
0: Iya deh.
1: Oke, fine.
0: Yang penting, yang pasti kami kan ada menagur rekam lagi deh.
1: Kayak itulah. Mau lah kayak itu.
0: Mau ya Loran?
1: Ada mau, kayak itu ada boleh. Itu jahat namanya.
0: Tapi yang kerjaan kayak apa?
1: Hah?
0: Yang kerjaan kayak apa?
1: Siapa gerangnya?
0: Wes,
1: ya itulah.
0: Keren lagi, keren.
1: Ay.
0: Salam dari landasan Ulin Bang, Jar Alpandot.
1: Alpandot.
0: Ini sempat lagi itu nyernya boarding.
1: Bah, di pesawat ikam dengan radio mantapnya. Mencari Abang Rama Juple suruh bulik.
0: Kucingnya belum makan jarnya.
1: Bisi kucing.
0: Sudah diberi duit tadi kucingnya, nyenukar bakso aja ini.
1: Ku suruh belanja seorang tadi sudah ku tapihi juga sekira kada membuang sembarangan.
0: Tapi.
1: Tapi aja kucingnya aja kok.
0: Iya.
1: Lalih mana besila itu.
0: Iya, jujur. Malam Jumat nih, guys.
1: Yois. Apa rencana weekend nih? Semoga besok kan Jumat ya. Jumat pasti ada planning weekend kan. Nah,
0: ternyata landasan dulu mati lampu.
1: Handel Bakti mati lampu juga aja. Biniku rumahku mati lampu. Luas pinanya nih.
0: Kamu di mana nih?
1: Aku di sini, di Gatot.
0: Ada maksudnya? Tadi kan ada mati lampu. Ada Angga.
1: Angga siapa?
0: Angga dua PA.
1: Angga. Lapor dong guys, mati lampu di mana aja nih wilayahnya nih?
0: Rencana weekend guringan jar Angga.
1: Wah, 3 hari guring main gue.
0: Di mana Angga we ini posisi?
1: Maljum. Saatnya
0: ronde STMJ Intel 2.
1: Keren.
0: Nyala dah iya. Ulin hanya ram jarnya.
1: Alhamdulillah klien kada kak wis mantap Ida.
0: Ada Ida bang sana tamu kehormatan.
1: Ulin menyala sudah.
0: Muara teh jauhnya kan.
1: Muara teh lagu jauhnya enggak, muara teh enggak.
0: Ini kawannya Nanda.
1: Nanda mana?
0: Yang balonku.
1: Oh. Kawan SMK ikam juga.
0: Kawan SMK juga.
1: Bisa nyanyi kadang enggak?
0: Angga nih yang main bandnya.
1: Oh.
0: Kalisnya Nanda.
1: Mantap lah.
0: Nanda lancar mendengarin guys.
1: Iya. Semalam kan nyanyi nyanyinya baru ada 5.
0: Iya. Mati listriknya 3 jam aja rata ke air rata-rata.
1: Oh 3 jam.
0: 3 jam lumayan.
1: Lumayan 3 jam. Amun hanyar mati jam si ini berarti jam 10 kira nyar nyala.
0: Beh,
1: jam 11 lah.
0: Bapak ya kam?
1: Susi mentai, kak, uy.
0: Gimana susi mentai mati lampu kak dua deh kam? 3 jam panas nyo jadinya tuh.
1: 3 jam lumayan.
0: Apa tapi nih? Ini masih mati lampu 8
1: dong. Marsha, apa kisahnya jar? Apa sya? Apa cak?
0: Oh sayang.
1: Wehehe.
0: Cek di sini aja teh.
1: Di sini aja
0: nama anak umpat.
1: Ke ini aja.
0: Itu orang awal.
1: Ke radio aja.
0: Sahabat suara yang mau kirim salam itu tungguin ya. Di 0811 993301.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Cute time dulu
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ini ada requestan dari Warkop Bunda.
1: Warkop Bunda. Warkop Bunda manusia.
0: Anak muak kumdangar jelah laki bahagia nih jar. RPS.
1: RPS. Lawasnya RPS kada ini kita.
0: Nggak apa-apa anak pemilu pulang RPS. Jadi cuma naik ke kaurubana sudah. Di Thailand pulang pemilu. Oh. Kita nggak bisa lagu ini ya, lagu
1: kita lagu manca, lagu nostalgia sekarang.
0: Iya.
1: Hari ini sehari Jepang.
0: Sehari aja, besok kita bebulik pulang sih.
1: Iya.
0: Jadi Hindia kita itu dulu lah, karena apa lah Hindia ya.
1: Iya, ganti yang lain dah.
0: Apa yang?
1: Kecuali amun Hindianya kabikusi kabigem kita putar aja.
0: Iya. Kenapa ampe bepician jarnya?
1: Siapa pician? Tuntung dah bahasannya.
0: Tuntung dah. Sudah hampir
1: itu penyiar weekend.
0: Hampir dah kami menggosipan.
1: Si Ardi dan si Marsha penyiar weekend.
0: Tapi tadi Marsha aja. Dengari sahabat suara ya nanti setiap mereka siaran hari Minggu. Sabtu.
1: Minggu kah? Minggu. Kalau Sabtu sih ini ya.
0: Dila sama
1: Aji. Mm-mm. Terus ada si Dini sama si Aisyah Iria.
0: Yes, betul sahabat suara. Sahabat suara udah makan belum?
1: Kalau belum makan lah.
0: Iya.
1: Tapi katanya kalau kita mau program berat badan yang terjaga, maksimal makan tuh jam 7.
0: Oh ya?
1: Mm-mm. Jam 7 malam itu sudah makan berat segala macam, sudah maksimal jam 7. Sisanya minum aja udah.
0: Minum apa?
1: Minum air putih. Banyak orang diminum, orang juga belum terhiut lagi. Aku lagi mendingin akan Mas Ajar.
0: Ini ada Ida, katanya lagi makan bubur asura. Masya Allah. Selamat yang sudah menunaikan ibadah puasa hari ini ya. Lagi makan nasgor 33.
1: Banyaknya.
0: 33 porsi kan. Kada jam 7, jam 6 KA yang bujur di RPS.
1: Nah itu kan Jakarta, warga kita kan jam 7.
0: Iya, mungkin kita kan wanita jam 7 RPS.
1: Ika dapat info dari orang Jakarta.
0: WIB bujur aja jam 6.
1: Wita jam 7.
0: Iya, bujur. Ikam nih belum sampai RPS. Belajar lagi tuh ya.
1: Watan lokal ikam merandah tuh. Belajar manyam mungkin dulu.
0: Terus di suara juga
1: ada tuh. Buhu. Ada Buhu. Warkop Bunda.
0: Buhu.
1: Terima kasih.
0: Mun inya jam 7 berarti ada kita jam 8 lah.
1: Bah. Jurang jam 6 bujur haja.
0: Teleponnya gila, teleponnya langsung di 0811 99 33901 ya.

0: Kisah Jale dan Jane jalan-jalan ke kebun binatang. Jane.
1: Jale.
2: Aku pusing kepala, Jane.
1: Kita refreshing bareng-bareng aja.
2: Refreshing?
1: Iya.
2: Bareng-bareng? Waduh, jalan-jalan loh, Jane.
1: Cakep.
2: Aku minta bawain ke depan kada Jane, aku minta bawain ini.
1: Aku anak aja ke kam nih ya.
2: Kemana, Jane?
1: Ke kebun binatang, Jale.
2: Kebun binatang. Waduh, ayo.
1: Nah, ini kebun binatang aja, Le.
2: Wih, kebun binatang.
1: Hati-hati, Jale, ini singanya dilapas, tersebut dilapas.
2: Assalamualaikum. Belapasin singanya. Aku ada bependeng nih, Jane. Aku takut dan luloy, tapi kok, Jane? Kenapa pola Jane, Nek?
1: Makanya, aku begini, kita berdua aja sih, Nek. Ikam gak tutup binatang apa gerang?
2: Aku jujur aja kada suah aku ke kebun binatang, Jane.
1: Nah,
2: adi di sini ada apa aja, Jane?
1: Di sini banyak binatangnya, Jale, pas banyak ikam bakawanan aku. Di sini aku pada binatangnya lengkap, Jale.
2: Aku bisa dapat informasi. Binatang apa aja?
1: Nih ada apa namanya, burung gereja.
2: Burung gereja.
1: Burung gereja. Ini burung atau gerejanya, Jale?
2: Oh, kayak itu. Ini burung.
1: Ini burung.
2: Itu gereja.
1: Iya, itu gereja.
2: Burung.
1: Burung gereja.
2: Burung gereja. Iya. Kada suah melihat aku, Jane, nih. Amun gereja lancak. Burungnya kada suah aku.
1: Nah, amun itu kucing.
2: Kucing kebun binatang. Kayak apa bedanya lanan di rumah aja, Nek?
1: Amun di rumah, ya. Ini bergabah.
2: Bergabah.
1: Amun di sini kucingnya bersila, dok.
2: Bah, aku mulai gugup, Jane, kucing bersila. Aduh, mudahan kada bugokku, Jane. Amun sampai bugokku, aku buka dulu, Jane. Aduh.
1: Nah, selanjutnya kita akan melihat
2: ya
1: iwa kepala timah nih, Jale.
2: Ini aku kada suah melihat iwa kepala timah. Cucuk hajinya kada kau mencungul, Jane, lah.
1: Kenapa, Jale?
2: Bagat kepalanya ada timahnya.
1: Nah, kita jalan-jalan lagi, Jale, ya.
2: Jalan lagi.
1: Jane
2: itu apa, Jane itu yang sebelah kiri kam, Jane?
1: Oh, itu, Jale. Ini ya. Makhluk langka.
2: Makhluk langka?
1: Makhluk langka, Jale.
2: Waduh, bagusnya, Jane. Apa itu, Jane?
1: Belalang ruku.
2: Bah, belalang ruku. Adang. Aku lagi halus, Jane, lah. Ada kawanku suah membagi aku. Ini aja belalang sembah. Ini belalang ruku. Berarti naik dah lah. Bangun dehnya. Sampai ruku. Aduh, bagusnya belalang sembah. Jadi belalang ruku. Waduh.
1: Angkal aja, Le.
2: Mantap ini. Ini ngagannya kebun binatang.
1: Apa, Le?
2: Yang beda.
1: Nah, itu tujuan terbang-terbang, Jale.
2: Apa?
1: Terbang-terbang.
2: Terbang-terbang. Apa itu?
1: Kuyang.
2: Bah.
3: Nantikan cerita seru lainnya bersama
0: Jale dan Jane.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
5: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Sekarang lagi live, perlu internet.
1: Iya.
0: Terus kita lagi apa namanya, WhatsApp juga.
1: Betul.
0: Perlu internet.
1: Bener.
0: Bayangin
1: sekali
0: nih kalau internetnya lemot. Pusing.
1: Ay. Kamu kalau lagi pusing masalah internet dan jaringan provider, mending udah pilih ini aja, XL1. Karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
0: Nah, cocok banget buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari, sahabat suara.
1: Ada promo kan?
0: Betul, Rama.
1: Iya, ada promonya. Soalnya kalau kamu pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja. Itu setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
0: Gak cuma itu, Rama. Ada juga bonusnya, gratis 3 bulan akses video live dan juga Catch Play Plus namanya, buat hiburan keluarga di rumah.
1: Menarik banget kan? Kalau mau berlangganan, gampang banget. Kamu bisa WhatsApp 0818-0800-5858 atau lewat websitenya di 1.xl.co.id.
0: Nah, XL1 Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Nah, Iyan. Wah, kok tambah orang Banjarnya.
0: Iyan nih. Maka pas terakhir sudah outro aja sudah tadi.
1: Jangan tinggalkan. Nah. Sah ada orang Banjarnya Iyan nih.
0: Iya, sudah pas deh kan jadi orang Banjar ya. Eh katanya Wisto lagi ini Rama ngirimin kita kopi.
1: Bah ada kita yuk.
0: Sudah di mau dijemput driver jarnya.
1: Iya kak.
0: Tungguin dulu lah jarnya.
1: Ayo ayo gue hadangin lah.
0: Ini ada juga nih gabung nih. Ada nih siapa namanya Putri Nesiana. Seneng banget kalau pas di jalan pulang kantor denger Iswara the best.
1: Mantap. Itu dong, kasih testimoni.
0: The best.
1: Testimoni kasih kalau Iswara itu menjadi radio nomor 1 di Banjarmasin.
0: Masya Allah, terima kasih ya Putri ya.
1: Iya dong.
0: Putri juga terima kasih udah dengerin kita, hati-hati di jalan selalu. Sahabat Suara juga hati-hati di jalan yang lagi masih tempat kerja ya. Iya,
1: kita mau ini nih masih cari apa kerjasama buat
0: konveksi,
1: bikin jaket, konveksi jaket. Kita mau bikin jaket khusus untuk Iswara Santai.
0: Semalam sudah kami ajukan proposal ke Billabong ya Ram.
1: Iya, sekalinya ada kawaboy aja Billabong. Udah hau juan aja menyuplai ke Kaisup. Karjade. Oke, Karjade.
0: Ajukan ulang proposal Ramla ke Ripkul.
1: Ripkul, jadi Ripkul. Unda kayak apa Billabong aja.
0: Apa? Karjade mundur pulang kami ya kan. Kali benar dah. Kami
1: mencari nang konveksi.
0: Akhirnya kami mencoba ke Kodachi.
1: Nah, Kodachi. Tuntungkan produksi sepatu dululah. Amun kira ada lebihan kain, hanya dulu akan ya.
0: Bah, aja kan banyak pada peminatnya Laram. Ngali kan.
1: Lebihan kain sepatu Kodachi ini.
0: Iya.
1: Wah, mah lawas mah adang.
0: Iya. Tolaklah kami ke pojok busana pulang. Iya.
1: Ada nih ya pojok busana jaket cuma pakai kain tilai ya pun lah.
0: Sahabat Suara udahan dulu ya untuk hari ini ya. Selamat beristirahat. Besok kita ketemu lagi dengan keseruan yang baru. Terus dengerin Iswara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia.

Sobat Suara. Selamat malam Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Sekarang kamu lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Let's go. Baru awal-awal, sorry, aku sambil meeting. Kalau kedengeran suara meeting Zoom gitu, berarti ada di samping aku nih. Aku lagi pasang tab di situ ya. Sahabat Suara, tadi awal-awal aku kasih lagunya Ivan Seventeen. Habis itu ada lagunya Jazz Bersamamu, Sahabat Suara. Dan aku nanti bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam. Jadi pastikan kamu dengerin aku. Apa kabar nih malam hari ini, lagi pada ngapain? Adakah yang lagi di jalan? Atau mungkin lagi rebahan di rumah? Lagi sama siapa? Semoga harimu malam hari ini lancar dan happy ya, Sahabat Suara ya. Kalau lo yang kayak ngerasa, aduh kayaknya gue lagi gak happy-happy banget, ada apa, Sahabat Suara? Tolong ceritain ya. Karena nanti di jam 9 malam Beryl bakal bikin segmen BTS Berani Terbuka sama Beryl. Jadi kayak Join, gue kata orang Malaysia. Kalau mau sama-sama Beryl di awal-awal jam siaran ini, boleh banget tinggal masuk ke WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Udah, lemes-lemes lagunya, kita masuk ke lagu yang lebih semangat, Sahabat Suara, buat nemenin kamu malam hari ini. This one is from NPD. Are you ready for this? This one is Sempurna Ya Aku.

0: musik pilihan
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @LensaSinemaMelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam only on 101.4 FM i suara-suara warga Indonesia. Yes, abis gue puterin Hitam dan Biru dari Bara Suara. Ini dirilis di tahun 2024 dari album Jalanan Sadra. Lagu ini merupakan lagu yang meningkatkan dopamin gue banget. Kayak dang, dang, dang, dang, dang. Bara Suara tuh terkenal dengan spesialis mereka tuh bikin dopamin moment di lagu-lagunya. Jadi kayak dar, dar, dar, ngebanting-banting gitu sahabat suara. But anyway, gue pengen absen-absen dulu nih buat kamu yang lagi dengerin Beril. Ada Chika di Tebet. Hai Chika, it's been a long time, how are you? Jai, udah kayak penyiar bule ya gue. Hai kak, aku lagi lagi nunggu ojek online sambil dengerin Bernadia. Wah gila, lo menikmati malam hari ini banget ya. Hujan, gerimis, payungan, jangan lupa pakai payung, jangan lupa sedia jas hujan ya. Lagi musim-musim sakit tau bu. Yang penting kamu jaga kesehatan ya Chika ya. Dimas dari Bandung. Lagi nyetir pulang nih bang, udah sampai Dago, agak-agak macet. Wah Dago mah langganan. Tapi semangat Dimas di perjalanan, jangan ngantuk ya. Playlist kamu di mobil apa sih Dim? Angel from Kelapa Gading lagi nongkrong nih di coffee shop. Rekomendasi coffee shop di Kelapa Gading dong. Di sana tuh makanannya macam-macam di Gading tuh. Aku juga udah on live lagi. Udah siaran di TikTok juga nih, lagi running di TikTok. Buat kamu yang lagi di rumah atau mungkin di mobil dikit lagi sampai rumah, siap-siap scrolling TikTok, buka live AI suara ya. Sapa-sapa ada Linda, ada halo Linda bilang gitu, Linda Chan. Ada Ochi, ada Thomas Toto dibilang, "Oh, ini orangnya." Iya, Bang, salam kenal ya, Bang ya. Ada Rence datang-datang marahin gua, baru live telat ya. Oke, sorry. Malam Jumat bahas apa nih? Kata Rence. Nah, ini sebenarnya ada yang pengen gua bahas. Ini sebenarnya udah seminggu ini berputar di kepala gue terus-terusan. Ini gue pengen cerita dulu ya sahabat suara ya. Gue tuh lagi sering-seringnya dengerin lagu Masih Ada Cahaya dari It Gitaf sama Hina.

0: capin ke, ini sebenarnya nggak penting tapi udah bersarang di kepala gue selama seminggu. Gue pengen ngomong, It Gitaf, suara lo bagus banget, gue suka cara lo nyanyi, bener deh.
1: Masih ada cahaya.
0: Setuju nggak sih It Gitaf, gue tuh suka cengkok-cengkok kayak gitu loh, kayak lagu-lagu dia Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang, terus Masih Ada Cahaya yang baru sama Hindia gitu ya, yang nanti bakal gue puterin juga fullnya. Itu adalah pesan yang pengen gue sampein ke musisi Indo, specifically ke Hindia lagi, ke It Gitaf. Bersarang aja di kepala gue, hal-hal gak penting aja. Coba gue juga pengen nanya sama lo, sahabat suara, soal musisi Indonesia. Gue yakin kita semua tuh pernah punya pesan yang sebenarnya tuh gak penting-penting banget, tapi pengen banget disampein ke musisi favorit, tapi belum ada momennya aja. Misalnya nih ya, misalnya dari gue ke Sleeping With Sirens, Kellyn Quinn, gue tahu lu cowok, tapi kalau gue denger lagu lu, suara lu tuh udah kayak suara cewek, bener-bener bagus banget. Itu orang suaranya tinggi banget, sampai saking tingginya tuh jadi kayak suara, men, kayak suara cewek. Lo dengerin deh lagunya Sleeping With Sirens, apa aja, lo akan menyangka vokalisnya tuh wanita, padahal dia cowok. Kellyn Quinn, keren, the best. Mau nyapa juga lagi nih, ada Shashimi, ada Rindura, ada Ochi, ada Dari, ada Tuta, sama datang ya, iRadio ya, sahabat suara ya. Coba kasih tahu gue, lo respon pertanyaan gue sekarang, ada gak sih pesan-pesan gak penting aja ke musisi Indo siapapun? Kasih tahu musisi Indo siapa dan pesan lo apa.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

104.4 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Ada Beril di sini menemani kamu yang habis muterin berapa kali kita bisa berapa kali kita akan saling memaafkan. Itu dia. Hal yang pengen gue sampein ke musisi Indonesia adalah Pamungkas. Lo harus tahu lagu ini gue putar berkali-kali terus karena beat drumnya enak banget. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Soalnya ada challenge-nya di TikTok. Enak-enak, jujur enak. Thank you, Pamungkas. Keren sih, Vian gue gak didengerin ya. Oke, sabar sayang, ya ampun. Ya abis ini aku dengerin ya. Coba sahabat suara, ada gak? Isi kepala lo aja, bukan kritik, bukan apa. Cuma lo pengen nyampein ke musisi favorit lo gitu. Ini gue bacain dari Fanny Hindia. Bang Baskara, gue udah overthinking tanpa bantuan lo sebenarnya. Jadi mungkin lagunya Baskara bikin overthinking gitu ya. Karena emang penuh arti lagunya Baskara tuh cuy. Juicy Lucy please banget. Ini dari Gea dari Bandung. Juicy Lucy please banget. Gue tuh udah move on. Tolong jangan bikin gue ngecek Instagram mantan lagi. Pasti gara-gara lagu asing. Pasti gara-gara lagu Aming. Tio dari Grogol nih, kocak nih. Bara suara, gue tuh suka banget lagu lo. Alunannya enak banget, temponya enak banget, kenceng gue suka. Tapi sampai sekarang gue masih pura-pura ngerti beberapa lirik dari lo ya. Kasih tahu penunggang badai Grogol. Kalau ketemu Tio nih, lo jelasin liriknya begini.

jawaban-jawaban dari kamu, ada gak sih pesan-pesan untuk musisi favorit kamu? Coba aku lagi scroll-scroll ke atas nih. Ini kita tuh di TikTok bahkan ngobrol tahu. Oh nih, Rence mau bilang ke Kayaya, selamat Ambivert, udah setahun dan sukses. Semua lagunya gue banget. Tuh Kayaya kalau dengar nih, Rence di TikTok namanya R-E-N-C-E. DP-nya lagi rebahan di rumput, gak tau dah. Kelihatannya gitu ya, background-nya hijau soalnya. Yang lain juga boleh loh ya sahabat suara kalau mau respon-respon. Ada Nadine dari Senopati. Widih, tere. Pesan buat Tulus. Kak Tulus, lagu lo sama wujud asli lo pas ketemu benar-benar menenangkan. Sumpah guys, gue udah ketemu Tulus in real apa real life. Gimana sih? Ya gitu dah pokoknya. Benar-benar ketemu langsung, orangnya baik banget. Tapi tinggi, Tulus tuh tinggi banget. Baik, dia langsung, dia waktu itu jadi produser sekaligus sutradarain video klip interaksi yang ada guenya itu.

Coba kasih tahu ke gue hal gak penting apa yang pengen lo sampein ke musisi Indonesia. Sebutin musisinya siapa ya. Kita masuk ke Fish dulu. Kalau Fish punya Nina, Enau punya sesi potret. Ini lagu juga sedih banget, sahabat suara. Lo masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10. Buat kamu yang di mobil lagi perjalanan pulang, selamat OTW, jangan ngantuk di jalan ya.

selalu bikin momen haru. Now, Ari Lesmana, sesi potret. Ini masih ngomongin soal pesan-pesan lo untuk musisi Indonesia. Gak anggap kayak di depan lo tuh ada musisi favorit lo. Contohnya dari yang satu ini, sahabat suara, Oci. Untuk Enel, kalau bikin lagu jangan bikin orang nangis dong.

nih untuk Shilon Seven. Kenapa sih kalian bikin lagu selalu sesuai sama kondisi gue saat itu? Emang kalian pasang CCTV di rumah gue? Iya. Tapi lo tau gak kenapa? Apa alasan yang bikin Shilon Seven ini band lama tapi sampai sekarang selalu relate? Ini bukti nyata gue nge-MC di SMA-SMA di Jakarta. Dan mereka tuh dengerinnya Shilon Seven dari angkatan ke angkatan. Efeknya gila banget. Arti liriknya juga selalu relate. Jadi seolah-olah tuh Shilon Seven bisa membaca dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang permasalahannya sudah tertuang dalam lirik lagu-lagu mereka. Gokil, respect banget. Ini

Sahabat Suara di jam 9 malam ini gue ada sesi curhat. Jadi buat kamu yang punya apa ya, unek-unek di hari ini yang mungkin belum bisa lo sampein ke orang lain, monggo sampein ke sini ya sahabat suara. Kalau namanya gak mau disebutin juga gak apa-apa banget. Cara curhatnya adalah tinggal masuk aja ke WhatsApp. Sumpah lo, ini gue dengerin kok. Gue bener-bener gue kasih solusinya nanti buat lo, insyaallah. Lo simpen aja nomor WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Langsung cerita aja di situ di WhatsApp, nanti gue bacain on air. Oke? Sahabat Suara, stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

terdapat seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM suara suara warga Indonesia. Ada Beril di sini loh. Loh, kok enggak puter? Ada Beril di sini loh. Salah. Ada Beril di sini loh. Habis gue puterin lagunya Raisa dengan judul Pengganti Aku. Dari album Ambivert. Kalau kata Rence, selamat ulang tahun album Ambivert. Selamat sudah 1 tahun. Kayaya diberikan kesehatan selalu ya. Ini masih ngomongin pesan-pesan untuk musisi Indo favorit lo. Pesan-pesan yang ada di isi kepala lo aja. Anggap depan lo ada musisi Indo favorit lo. Oke? Okay?

0: Parking Lot Girl.
1: Hi Beril.
2: Halo.
1: Selamat malam Jumat.
2: Yes.
1: Gue tadi VN di Ansen karena lu udah nyebutin di TikTok. Jadi gue mau ganti. Gue mau say thank you ke, tapi ini gak musisi Indo gak apa-apa ya, ke BTS. Jujur akhirnya gue setelah 2020 suka sama mereka.
2: Army.
1: Finally Desember nanti kita bisa bertemu. Dan gak tahu kalap, gak tahu terlalu happy, gue udah punya 5 tiket buat nonton BTS. Jadi tiap minggu di Desember nanti gue nonton mereka. Too much gak? Tapi sumpah, kayak thanks banget BTS udah world tour after 9 years ini. Akhirnya Jakarta juga kepilih.
0: Congrats Rence. Gak apa kok, gak too much. As long as kamu punya uangnya, as long as itu bikin happy kamu. Paling orang-orang bilang kayak, paling orang-orang cuma bilang kayak, gila lu kaya banget lu Ceh. Gak apa-apa. Kalau ada rezeki lebih, beliin tiket untuk orang yang kamu sayang ya. Beliin tiket untuk orang yang butuh gitu, yang pengen nonton. Kayak lu bikin kuis aja, bikin konten random gitu. Eh, jawab pertanyaan gue, lu dapet tiket BTS gitu. Ucapin selamat datang yang baru join di TikTok Live Hey Suara. Salam kenal, gue Beril, penyiar Suara jam 8 sampai jam 10 malam. Ya jujur sekarang lagi agak-agak merinding di studio sendiri gue. VN selanjutnya, hal apa sih yang pengen lo sampein ke musisi Indo favorit lo? Masuk.
3: Hai Besti.
2: Hai Jari.
3: Panggilan gue ke lo banyak banget ya BTW.
0: Emang lu.
3: Oke. Untuk tadi kan gue nyebutin yang pertama buat Nadine sama Tulus. Mm-hmm. Buat Nadine Amizah, lagu-lagunya relate banget ke perjalanan hidup gue. Contohnya itu buat lagu Semua Aku Dirayakan sama yang judulnya Di Akhir Perang.
0: Wow.
3: Itu benar-benar menggambarkan gue yang dulunya itu takut buat menjalani hidup gue yang mungkin banyak dar-dar-dornya. Mm-hmm. Sekarang sudah dirayakan sama orang yang sesuai.
0: Keren.
3: Terus yang kedua, thank you banget buat Bang Tulus karena albumnya yang Manusia ini hampir semuanya relate sama gue. Yang paling relate itu ada 3. Mm-mm. Interaksi, Jatuh Suka, sama Nala. Nala ini lagu yang menggambarkan gue juga. Jadi benar-benar gue sangat happy deh setiap kali dengerin albumnya Tulus yang Manusia. Thank you.
0: Terima kasih dari VNS, semoga Kak Tulus lagi denger ini ya. Interaksi, Jatuh Suka, dan Nala. Semoga selalu bisa nemenin malam lo, pagi lo, siang lo, sore lo, dan bikin lo jadi makin semangat. Amin. Biar lo makin semangat juga di malam hari ini. Ini hadiah buat lo, dari This One Is Nala from Tulus. 101,4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Malam Meryl, gue Reti. Gue mau request lagu Sloan Seven yang judulnya Kau Kini Ada Ya. Makasih.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
3: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
4: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest.
5: Jangan sampai kehabisan.
4: Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Dining Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Tarot. Lo masih dengerin 101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Menyapa yang di TikTok dulu nih, ada Mita, ada Reti, ada IVG, ada Rence, ada Sasaji. Iswara tuh di mana ya kakak? Iswara tuh di kantornya di TB Simatupang, Wisma MRA, lantai 6. Lantai 6 yang satu lantai ini isinya gua doang itu loh. Jam segini orang pada balik. Tadi gua masuk siaran, masuk studio jam 8, udah pada gelap. Kan masih ada yang kerja, kan masih ada gua nih kerja. Mana malam Jumat lagi, ya Allah. Temenin gue ya, karena kamu masih dengerin Beryl nongkrong bareng Beryl. Waktunya sesi curhat sahabat suara. So ladies and gentlemen, please welcome BTS, berani terbuka sama Beryl.

0: Kak Indang.
1: Selamat lagi di mobil. Selamat datang di segmen yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, yang lagi di TikTok. Selamat datang di segmen curhat. Gue akan membacakan curhatan dari sahabat suara yang mungkin belum pernah diceritain ke orang lain, belum siap untuk diceritain ke orang yang dituju. Jadi gue memberikan ruang buat lo, tanpa lo harus nyebutin nama lo. Gak apa-apa. Mau nyebut nama, gak mau nyebut nama juga gak apa-apa ya, karena privasi lo dijaga di sini, oke? Ada yang ngechat. Gue harus nyebut nama lo gak? Dia gak mention sih, tapi gue bacain aja chatnya ya. Hai kak, pas banget. Gue posisi saat ini lagi jalan pulang dan dengan beban pikiran gue banyak banget. Gue kayak mau berpikir untuk singgah sejenak, tapi bingung gimana untuk stress relief. Pengen gue keluarin, tapi gue gak mau cerita dengan orang-orang, dengan teman-teman. Mungkin gue terlalu bodoh, semua pendem, semua terima. Pokoknya gue lagi banyak banget masalah. Masalah sih enggak, cuma beban pikiran, kerjaan, kehidupan gue, dan bentar lagi gue akan melangsungkan pernikahan. Iya memang ini ujian sih, but semangatin gue dong. Ke pasar minggu sama Bu Rita.

orangnya, mungkin kayak lo lagi bosan-bosannya, lo lagi jenuh-jenuhnya, dan semua datang dalam satu waktu. Di kepala kita cuma kayak, gue ngerti kok pikiran lo, gue pasti pakai mikir, bisa gak sih one at a time, satu-satu gitu. Dan gue yakin semua orang pernah ngalamin ini gitu ya. Tapi yang bisa gue omongin ke lo adalah, ini tuh sama kayak lo main handphone ya. Mungkin banyak orang di sini yang main handphone tuh nggak berhenti terus-terusan tuh, sama lama ngerasa pusing gitu. Itu analogi kecilnya aja. Dan it is really okay untuk lo istirahat sejenak, lo taruh handphone lo. Which means kalau di masa lo ini lo buang semua dulu pikiran lo. Mungkin nggak usah dibuang ya, tapi kayak udah lo diem dulu. Ada metodenya, tarik napas 4-6-4. Tarik napas 4 detik, tahan 6 detik, keluarin lagi 4 detik. Udah gitu, terus sampai lo ngerasa agak relief, agak mendingan. Take a break, santai dulu. Sejam, 2 jam gitu lo taruh handphone lo. Mungkin secara gak langsung handphone lo juga bikin, juga apa ya, juga ngasih pengaruh yang cukup buruk gitu buat lo tanpa lo sadari. Istirahat dulu ya. Jangan semua di sikat-sikat sama lo. Siapa juga yang lagi di TikTok? Shaima. Ada si paling pabrik. Ada fanbase Hindia. Eh, mau join dong. Semangatin dong sahabat suara yang satu ini. Dia lagi punya masalah yang datangnya langsung barengan gitu. Sementara kata dia bukan masalah, cuma mungkin dia lagi ngerasa overwhelmed. Kerjaan, orang-orang, kehidupan, mana bentar lagi dia mau nikah. Oh iya, taruh prioritas utama lo dulu. Mungkin kalau misalkan di saat ini prioritas utama lo nikah kali ya. Jadi semua coba urutin ke, pokoknya pusatin ke pernikahan itu. Jadi biar lo terfokus sama satu hal. Semangat terus ya bro. Semangat terus ya bro. Semangat terus ya bro. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Abis ini masih ada BTS part 2. Ada voice note dari sahabat suara yang cerita sama gue. Kita masuk dulu ke ekspektasi. Hey, biar semangat semuanya malam hari ini. Let's go. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl di 101,4 FM. Iswara, suara warga Indonesia. So ladies and gentlemen, please welcome Ochan Siagian. Ekspektasi.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Lotemol 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemol dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nailor tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: bersama kami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta 105,1 FM.

0: Kalibata 2012 dari Perunggu diputerin di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita lanjut BTS part 2.
1: Sekarang saatnya
0: BTS. Apa itu BTS?
2: Berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: Mau request bumper BTS yang baru ya. Yang satu terlalu vulgar. Beryl, bukain dong. Yang ngomong bos gue lagi. Oke. Selanjutnya ini ceritanya dari sahabat suara, tapi formatnya voice note. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Fokus.
4: Hey Beryl, malam.
0: Cepet banget gue muternya. Ini dia.
4: Hai Beryl, malam. Please samarin nama aku ya. Aku mau cerita, sebenarnya ini udah cerita dari 6 tahun yang lalu, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba kayak...
0: Guys, sorry, gue tadi nyebut nama gak? Lupain namanya.
4: Pengen aja cerita.
0: Kalau gue nyebut, gue lupain.
4: Karena dari kejadian itu tuh aku gak pernah cerita ke siapapun.

0: Jadi 6 tahun yang lalu aku tuh kerja di salah satu perusahaan. Terus aku tuh punya tim. Salah satu timnya itu ternyata ada yang suka sama aku. Waktu itu aku udah punya pacar sebenarnya, cuma aku nggak tahu kalau ternyata dia punya punya maksud yang lain selain berteman dan juga kerjaan gitu.
1: What?
0: Terus ya udah aku deket ya deket aja gitu, as a friend, as a team kayak gitu. Sampai akhirnya dia tiba-tiba bercanda dengan bilang kalau misalnya aku punya uang 100 juta mau nggak kamu nikah sama aku.
2: Wow.
0: Dia bilang kayak gitu. Terus kayak ya aku bercandain balik dengan kayak nggak cukup, itu kayaknya cuma buat catering doang deh, aku bilang kayak gitu. Karena emang
3: catering mahal.
0: Waktu itu aku udah punya pacar, udah merencanakan buat nikah juga, jadi kayak ya aku nganggap itu bercandaan aja. Tapi ternyata dia serius. Sejak aku tahu kalau dia serius, ya udah aku cut off aja gitu kan.
3: Wah, kenapa cuy?
0: Terus pas aku mau nikah kan aku sebar undangan ya ke semua tim, ke teman-teman kantor gitu. Termasuk ke dia. Dan tahu enggak si undangan itu dari awal aku sebar sampai aku resign kayak setelah 1 tahun setelah aku nikah lah ya. Itu masih rapi sama dia, kayak gak dibuka gitu. Terus ditaruh di mejanya, di meja kerjanya gitu. Aku gak tahu maksudnya apa, cuma kayak setiap aku lewat meja kerjanya tuh kayak ngapain sih masih ditaruh di situ? Udah 1 tahun gitu. Terus biasanya kan ya udah kalau udah nikah terus kayak udah pada dibuang aja gitu undangannya. Dan dia tuh gak disimpan gitu. Sebenarnya sih dia gak ganggu sejak saat itu sampai hari ini tuh sebenarnya ada sih, cuma nggak ganggu gitu loh. Yang dia ngehubungin aku, nyoba ngehubungin aku, baik dia sendiri maupun lewat temennya, teman kerja yang kenal aku juga gitu. Terus tapi aku nggak nanggepin ketika aku
3: belok dulu, lu lagi ngesen kan, belok dulu, coba belok dulu. Sen lo bunyi
0: gitu. Sebenarnya sih dia nggak ganggu sejak saat itu sampai hari ini tuh sebenarnya ada sih, cuma nggak ganggu gitu loh. Yang dia ngehubungin aku, nyoba ngehubungin aku, baik dia sendiri maupun lewat temennya.
3: Oke, okay, for what?
0: Teman kerja yang kenal aku juga gitu. Terus tapi aku nggak nanggepin ketika aku tahu itu dia, karena kayak kasihan aja nggak sih sama istrinya gitu, karena dia udah punya istri dan anak by the way.
3: What the?
0: Sejak dia nikah pun tuh udah sejak dia kerja pun tuh dia udah punya keluarga gitu.
3: What the heck?
0: Jadi kayak ngapain nih orang masih ngubungin aku gitu. Padahal aku juga udah ngehapus hampir semua teman-teman kantor aku gitu. Karena kayak ngapain gitu kan.
3: Iya, betul
0: gitu. Terus kayak baru seminggu atau 2 minggu yang lalu tuh dia ngubungin aku lagi.
3: What the...
0: Ngechat gitu kayak boleh WA gak gitu.
3: Ngapain lu?
0: Ini aku yang dulu ngasih kamu boneka perpisahan. Jadi pas aku resign tuh dia ngirimin boneka ke kosan aku. Dia tahu alamatnya kayaknya dari teman aku gitu deh. Aku terima, tapi waktu aku pindah dari kosan itu karena udah nikah kan, aku tinggal. Jadi kayak bener-bener gak berkesan apa-apa gitu loh buat aku.
3: Selewat aja.
0: Selain sebagai temen dan teman kerja gitu. Jadi ya aku cuma kayak gimana sih caranya biar dia gak lagi-lagi ngehubungin aku, padahal juga dia telepon gak aku angkat sama sekali. Dia WA paling cuma aku tanya ini siapa. Begitu dia udah ngasih tahu dia siapa tuh kayak udah aku gak akan ngebales lagi gitu. Cuma kan dengan dia masih ngehubungin aku dengan range waktu kayak misalnya sekarang ngubungin, terus nanti kayak berapa bulan lagi dia mencoba untuk menghubungi kayak gitu kan. Kasihan keluarganya aja gak sih gitu. Cuma aku juga males untuk ngasih tahu dia, takutnya nanti dia jadi ada celah nih buat ngehubungin aku karena aku ngejawab kayak gitu-gitu sih. Thank you Bear.
3: Oke, mulai sekarang gue sebut nama lo Putri ya. Put, udah, cara lo udah tepat, gak usah direspon. Sama coba blokir aja nomornya. Blokir semua saluran yang memungkinkan dia untuk ngehubungin lo, since lo udah gak ada urusan apa-apa sama dia kan, baik itu kerjaan atau apa gitu lo. Kalau kata Reti, blokir aja nomornya. Kata Dari, gue pernah nih kayak gini, tapi udah gue blokir orangnya. Uci, better blokir nomornya gak sih? Udah fokus ke kehidupan masing-masing. Iyalah, jangan ntar lo jadi pelakor, ribet lo urusannya, sumpah dah. Dapat dosanya, dapat hukuman moralnya nanti kalau ketahuan. Jangan, jangan, ya jangan, jangan, ya jangan. Jangan dul, jangan. Buat kamu yang mungkin punya masalah serupa atau mungkin kamu pelakunya gitu ya, ya semoga kamu sadar lah ya. Masalah-masalah kayak gini tuh jangan diteruskan lah, banyak mudorotnya. Karena gini loh, maksud gue, kalau ini kalau gue pribadi ya, kalau gue suka sama cewek gitu, gue ngincer nih cewek nih. Kalau udah ada gestur penolakan dari si cewek sedikit aja, gue langsung mundur. Sama gue bisa ngebedain mana yang dia nolak karena keadaan, jadi dia harus nolak gue, sama yang dia nolak gue karena emang gak suka aja. Sama gue bisa bedain. Jadi makanya sinyal-sinyal itu tuh lo sebagai cowok ataupun cewek gitu ya, mungkin yang ngincer yang nyari pasangan yang wajar, gue ngincer banget nih orang nih, harus punya sense of itunya, harus peka sama sinyal-sinyal itunya gitu. Jadi kalau misalnya udah penolakan tuh gak usah digas lagi. Orang kan punya kehidupan, lu juga udah punya anak, lu punya istri, udah gak sih? Ribet tau. Orang tuh ya, kalau ada yang ribet, kenapa harus yang simple? Oh kata Putri, nomornya ganti mulu, buset. Tau-tau dia punya counter ya di rumahnya ya. Betul tuh kata Uci, sosmed, nomor HP blokir aja, jangan ambil resiko. Rence, kenapa ya cowok kayak gitu gak inget istri anak cuy? Tak, berarti kenapa tuh kalau masih ngubungin terus padahal udah dicuekin? Penasaran gak sih itu cowok? Gimana ya? Dia paling apa sih? Kemungkinannya gak mungkin dia minta tolong sesuatu sama lo. Misalkan dia lagi urgent, gue lagi diculik nih, gak mungkin kan? Kenapa dia minta tolong sama lo? Kok bunyi sih handphone gue? Gitu loh maksud gue. Kalau kata Margareta, cowok kayak gitu sunatin lagi aja biar bondol sekalian. Wadah, masa dia mau dibondolin burungnya? Mau nyapa juga nih di WhatsApp, ada Mulia. Gue temenin lo ya bro, malam Jumatan lagi lembur buat SPJ nih. Akhir bulan harus selesai, semangat bro. Udah mau akhir bulan nih, closing-closingan nih, suka ribet ya. Dari Waikanan, Lampung, dipanggilnya Bang Wawang. Bang Wawang, temenin gue terus tiap hari ya, thank you bro. Mau ngucapin semangat juga buat Rence yang udah baterai mobilnya udah 11% tapi masih perjalanan di flyover Kokas. Yang mana itu macet. Semangat ya. Ih kalau habis gimana, Ceh? Gila lu. Lu bukannya di parkiran ngecas. Tadi ada yang mencet real. Hah, mencet apa ya? Udah, gue mau pulang. Udah jam 10, gue mau pulang sumpah. Kantor sendiri banget nih gue nih. Sahabat Suara, terima kasih buat kamu yang udah nemenin Acu dari jam 8 tadi. Selamat beristirahat. Besok kita ketemu lagi ya di udara tentunya. Oke. Okay?

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Suara, suara warga Indonesia. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Cinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Cinema dan melihat berbagai

Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

0: Spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: seperti Peace, India, Anti Normal, Perunggu, Seringai, Brevi, X Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bada Suara, X Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Dining Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Lotemo 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

bersama kami. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Selamat datang di Suara Seru.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Selamat datang di Suara Seru. Ditemenin Akseisa dan juga Hirzan Anggoro. Seperti biasa, kita bakal buka jam request dulu ya buat kamu yang pengen request. Boleh banget di 0811 99 33 901 ya.
2: Kita tungguin pokoknya sahabat suara yang pengen gabung dan ambil pagi hari ini disambut dengan matahari bersinar, bercerah. Matahari bersinar,
1: ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Kita dengarkan lagunya dulu ya, dari Yopi Widianto dan Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu. Enjoy, enjoy, enjoy.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia di Suara Seru ya, bersama Faye Sabtri dan juga Hirzan Anggoro.
1: Oke,
0: sahabat Suara, hari Jumat, yow.
1: Tanggal 26,
0: kemarin udah ada yang gajian, udah pada ngapain aja tuh, udah check out apa aja tuh, atau udah bayaran apa aja tuh ya.
1: Gajian aja ya?
0: Gajian kemarin, tapi ada juga pasti yang gajinya tanggal 1 ya. Oh kemarin juga ini, makan bubur asyura gak kemarin?
1: Oh enggak, mama saya tuh.
0: Mama kamu? Kemarin aku kebagian lumayan banyak sih dari tetangga-tetangga.
1: Sama tetangga aku ngasih juga.
0: Iya kan?
1: Ditawarin makan, saya enggak terlalu senang kan.
0: Oh, kamu enggak terlalu suka bubur. Kamu emang enggak suka bubur ya?
1: Emang bukan pilihan untuk makan gitu.
0: Bubur tuh bukan your favorite.
1: No.
0: Ya.
1: Enggak, kenyang saya.
0: Even pas sakit juga kamu enggak makan bubur ya?
1: Mau enggak mau kalau itu kan. Iya kan, enggak ada pilihan kayaknya.
0: Tapi kita tuh sebentar lagi bakalan ini ya ternyata. Gak kerasa kita Agustus lagi, kita
1: dua bulan lagi ya,
0: hari kemerdekaan lagi. Jadi dari sekarang tuh udah pada heboh, spill beberapa calon-calon desain logo HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Makanya direbutan berarti Nisa.
0: Bener, ini macam-macam nih desainnya nih. Angka 8 nya ada yang muter-muter, ada yang pecah,
1: ada yang
0: kayak ungu clickers nih, clickers. Angka 8 nya masa kayak clickers.
1: Asli, yes.
0: Dengan ini ya, dengan slogannya Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Betul. Nah, itu tuh kalau yang pengen ikutan itu gimana ya? Ada audisinya kah atau gimana kah?
0: Sepertinya
1: ya kan, audisi menarik ya.
0: Tapi kalo kayaknya tertutup ya. Sepertinya. Biasa kan, maksudnya.
1: Iya, padahal pengen gitu.
0: Jadi udah ada 5 desain logo telah dipilih untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Calon tersebut dipilih melalui proses kurasi dan kini dibuka untuk pemungutan suara publik. Jadi ada 5 ini nih, 5 ini.
1: Oh, tadi 5-nya sudah keluar. Yang tadi kan kita
0: tunjukin ya,
1: kan. Ada 5 logo 81 tahun Indonesia ya kan?
0: Kalau kamu yang mana nih? Kamu pilih aja nih.
1: Ya ini deh.
0: Kita tebak-tebakan ya.
1: Ini
0: ya, kayaknya sama sih Hirzan. Kayaknya ini lebih megang gitu ya, lebih tebel gitu, lebih jelas gitu ya.
1: Negas, tegas.
0: Tegas.
1: Kalau saya tebel. Tegas sih.
0: Kalau yang lain nih
1: agak kacau. Agak kayak kita sah.
0: Maksud gue bukan asal sih, tapi kayak angka 8 itu kayak 8 aja gitu. Kalau yang 8 ini, yang ini, kan gak ada yang tahu juga kan?
1: Yang fontnya tebel.
0: Yang fontnya lebih tebel nih, kayaknya lebih masuk sih di selera kita ya.
1: Iya.
0: Semua selera ya, sahabat suara. Ya. Kita nggak tahu selera
1: publik
0: ya, dan yang memilih bagaimana ya.
1: Dan juga ini kan bukan berarti kalau nggak kebeli itu berarti jelek, bukan?
0: Enggak sih.
1: Belum rezeki aja.
0: Ya kan, nanti tahun depan ikut lagi logo
1: yang buat
0: 82 lah.
1: Iya.
0: Masih angka 8, kamu cari deh dari sekarang angka 8
1: kiranya,
0: oke?
1: Oke, kita cari kan.
0: Benar.
1: Bulan sipi ya kita sayang.
0: Benar. 8 sama angka 2-nya yang jangan cuma yang unik ya, tapi yang jelas gitu.
1: Oke. Nanti
0: jangan tiba-tiba ada kayak ungu clicker tadi sih kalau aku bilang.
1: Mungkin
0: tetap.
1: Mungkin dia clickers emang.
0: Emang clickers kali ya.
1: Kebetulan jadi ya udah gitu.
0: Udahlah.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscan, memainkan musik pilihan.
9: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, dimanapun kamu berada, pasti kamu sering banget ya, dulu-dulu mungkin atau sampai sekarang masih tuh main game, tiba-tiba internetnya malah lemot, lagi meeting online malah tiba-tiba mati, ngadat di jalan, masih kayak gitu. Masih.
1: Aduh, udah gak jaman lagi loh sahabat suara ya.
0: Iya loh.
1: Karena apa? Karena kita udah punya solusi paling terbaik, yaitu XL1 hadir lebih luas di kota Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti bisa diandelin. Ini cocok banget buat kamu yang suka streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call berhari-hari, sehari-hari, sampai munyak.
0: Yes, dan ada promo yang menarik juga. Untuk kamu yang mau jadi pelanggan barunya nih ya, kamu bayar langsung 4 bulan aja, itu cukup Rp650.000 ya. Jadi setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Nah cuman itu, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light ya, dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Nah jadi kan ini menarik nih, kalau kamu pengen berlangganan menggunakan XL1 seperti apa sih caranya, kehijauan kasih saya gampang banget. Kunjungi saja websitenya di xd1.xl.co.id atau nih bisa telepon ke WhatsAppnya. Kepoin aja di 0818-0800-5858.
0: XL1 WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: worth it. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
0: Memainkan musik pilihan.
7: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Kemarin saya lihat ya.
1: Apa
0: di
1: itu?
0: Di social media gitu ya.
1: Kamu lihat apa?
0: Katanya banyak orang Indonesia yang mau pindah ke warga negara.
1: Ke Jepang ya?
0: Hah?
1: Ke Jepang itu ya?
0: Katanya ya.
1: Diajakin, ayo sini warga Indonesia ke Jepang.
0: Menurut kamu gimana tuh, Herzen?
1: Aduh, saya belum kepikiran ya untuk pindah. Pindah kerja aja belum kepikiran, apalagi sampai pindah ke negaraan gitu ya untuk mau kerja.
0: Menurut kamu kenapa sih orang-orang jadi banyak pindah negara sih?
1: Mungkin terlalu mikirin.
0: Mungkin karena lapangan pekerjaan yang udah terlalu banyak.
1: Ya masih ada lagi.
0: Disediakan di sini ya. Saking terlalu banyak pengennya malah pindah.
1: Iya, tinggal ini terlalu banyak pilihan lapangan pekerjaannya.
0: Iya,
1: terlalu banyak. Jadi akhirnya pusing.
0: Bener, maksudnya kayak aduh ini kebanyakan banget nih.
1: Iya nih, gak bisa nih.
0: Kayak harus keluar deh gitu.
1: Nah ya.
0: Kayak gitu ya.
1: Kodamnya yang keluar tapi.
0: Cuman banyak pertimbangan sih ya kalau misal kita mau pindah ke warga negara.
1: Iya iyalah. Saya saja sendiri nih misalnya ditawarin untuk pindah ke warga negaraan untuk bekerja.
0: Saya enggak sih.
1: Enggak juga.
0: Enggak. Saya mau bekerja mau apa? Saya sebenarnya suka di Indonesia itu cuma satu.
1: Apa?
0: Masjidnya banyak aja.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
1: Kan di Turki.
0: Ah, kalau Turki ya, aduh di sana saya nggak bisa kayaknya kalau di Turki.
1: Why?
0: Hah?
1: Why?
0: Kecuali mama saya semua mertua saya bawa ke Turki mungkin iya.
1: Iya semuanya ikut nih.
0: Nah kalau iya iya.
1: Tapi kalau iya iya. Kalau berangkat iya.
0: Gak saya mau ke ini aja deh Mekah Madinah gitu. Iya. Arab aja Arab TKW.
1: Kamu.
0: Tapi jujur sih enggak sih, saya enggak pengen sih sebenarnya pindah-pindah. Saya pengen tuh di sini aja karena menurut saya di sini enak.
1: Karena kebiasaan di sini lama.
0: Terus kayak
1: ngomong-ngomong mulai hal baru aja.
0: Sebebek-bebek beliurnya di sini, kamu tau enggak? Sebebek babak belurnya di sini. Di situ masih tempat yang nyaman untuk bisa apa ya, beribadah menurut aku tuh enak
1: bersandar.
0: Aja bersandar. Ya orang-orangnya ramah-ramah. Apalagi kan di kompleks saya itu kompleks damai namanya ya.
1: Oh pasti damai sekali itu.
0: Damai banget.
1: Apalagi papa kamu ketua RT dulu kan.
0: Gak ada.
1: Kepilih, mau kepilih.
0: Enggak.
1: Yang anu-anum aja apa?
0: Karena aku aja di sini.
1: Oh berani ini mau berani.
0: Cuma kalau misalnya ngomongin tukang RT. Kan tukang RT.
1: Masa papanya pakai tukang RT sih.
0: Ya ngomongin tentang
1: ketua RT.
0: Ketua RT nih ya. Menurut kamu apa keterampilan yang harus dipunyai oleh seorang ketua RT menurut kamu? Dari mata apa ya? Maksudnya kayak ya
1: mana skill sih? Ya.
0: Skill
1: public speaking kayaknya.
0: Public speaking. Menurut saya sih ini skill administrasi itu penting banget.
1: Kalau
0: yang karena orang-orang kan pasti ke beliau, kalau siapapun RT-nya pasti akan ada ngurus-ngurus ini ono ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau RT-nya agak-agak nganu ya, susah berurusannya ya.
1: Dikasih
0: jadi tau. Mau pindah RT, nah itu bisa saya. Kalau pindah negara enggak, kalau pindah ke RT
1: kan lagi ngerjain ya. Gitu kan, mau ngerjain beras bekas sambil ke rumahnya ketua RT. Apa ini gimana? Nun, mana nih, bahari kan ada depan kayak gini.
0: Pasti nah, itu udah males tuh. Lepas turusan sama
1: Pak udah, ganti, gitu tuh. Ini aja pindah RT, bener kata saya, pindah RT.
0: Iya, sahabat suara yang mungkin RT, jangan kayak gitu. Yang permudah aja urusan.
1: Betul.
0: Tolong informasinya di iniin gitu loh.
1: Iya, kalau memang benar masyarakatnya tinggal dari situ dibantuin.
0: Jangan pas sudah ada orang, ada tuh Pak. Tapi sekarang udah gak ada lagi sih yang kayak gitu dulu.
1: Emang apa?
0: Hah? Apa? Apanya?
1: Emak.
0: Enggak sih, dulu RT itu kan tergantung ya. Jadi kayak tergantung di perumahannya nih. Ya. Kadang ada juga orang yang enggak ada yang mau jadi RT juga ada tuh.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya bapak itu terus
1: betul,
0: ya. Sampai
1: betul.
0: Bapaknya juga kayak kemana sih akan menyerahkan itu sih?
1: Ngeluh. Please.
0: Please gantiin.
1: Itu dong, di grup gitu. WhatsApp kan. Please. Jangan saya lagi.
0: Kayak ini. Kayak mau menurunkan ilmu gaib, susuk, penurun, kuyang gitu. Gak bisa. Gak ada yang mau, gimana dong?
1: Di grup, saya sudah muak.
0: Muak mengurus ini semua. Gak ada yang mau tuh
1: saya
0: ya.
1: Saya capek sekali.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, The Legend of Hospitality.

0: Foot.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
5: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi Om Bulim.
1: Terima kasih udah spam ya ke kita.
0: Kirim salam katanya buat Dedek 8558. Semangat menjalani hari-harinya yang sangat konyol ini. Kenapa toh?
1: Dedek ya.
0: Kok bisa konyol harinya, cerita dong. Apa yang membuat konyol harinya ya?
1: Iya, dan kita juga mau ngucapin terima kasih ya, Sa ya.
0: Betul.
1: Untuk sahabat suara yang sudah gabung nih, ada Alif, terus juga ada Risa, terus juga ada Maulida, terus juga ada Niken, terus juga ada Taufik, terus juga ada Sena. Selamat pagi juga untuk Maua.
0: Tuh, ada Fendra Ditya, ada Ansyari Putra ya. Oh, boleh lagunya abis ini ya.
1: Kita puterin ya, abis ini jangan kemana-mana sahabat suara, karena ini jam dan
0: ngobras juga ya, jangan kemana-mana.
2: Bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok

0: Request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Friday ya, hari Jumat hari ini, Jumat berkah ya buat yang sudah berbagi. Waduh, Masya Allah, terima kasih banyak buat yang berbagi
4: Ida.
3: Sama orang-orang yang membutuhkan hari ini, luar biasa banget. Ida ada tadi pagi dia.
4: Oke, geter gak tuh? Tremor, mau saliman tremor.
3: Sahabat suara yang gabung di live TikTok kita di @iswara.bjm. Sekarang kita lagi ada di Ngobras ya, buat kamu juga yang ada di mana aja. Mas Rafif masih ada gak sih nih di luar kota apa udah balik nih?
4: Nah, belum balik nih
3: ya.
4: Masih di luar kota dia.
3: Benar.
4: Aku rela pagi.
3: Pagi, pulang pagi. Nah, sahabat suara.
4: Oh, iya.
3: Di tengah hiruk pikuk. Di tengah hiruk pikuk rutinitas seperti bangun pagi, bekerja, mengejar target, ngelesain tugas kamu, seringkali kita lupa memperhatikan hal-hal yang mungkin dianggapnya itu sepele. Misalnya
4: senyum singkat ketika bertemu orang lain atau mengucapkan salam,
3: terima kasih ke seseorang yang sudah membantu kita tanpa kita minta.
4: Betul.
3: Kemudian juga
4: tiga kata
3: ajaib ya.
4: Maaf, makasih, mantap.
3: Nah itu bujur tuh, mantap itu.
4: Iya kan.
3: Ya kita mungkin berpikir, ah siapa sih yang bakal ingat dengan detail-detail kecil seperti itu.
4: Nah jadi hari ini kita berdua akan ngobrolin apa nih satu kebaikan yang pernah kamu lakuin. Yang ya, kamu anggap biasa aja
3: tapi mungkin buat orang lain itu bermakna. Aduh apa ya.
4: Gabung ya di WhatsApp ya di 08119993091.